Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.

0: 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: This is your radio.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
3: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
5: Begini Kak, selalu pay kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
4: Ikan apa Mona makan?
5: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
4: Betul sih jena teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
5: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka boleh sekarang lah.
7: Rumah makan Patato.
8: Bagus toh.
0: Seratus dua koma delapan Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: And now another hour right here, right now on www.radiomesra.com, number one internet radio station.
9: Yeah.

Thank you.

0: Nah. Selanjutnya kalau Raci sediakan dengan lagu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris juga. Kalau saya sudah saya pernah ke Bapak Ibu, kalau dengan daerah yang akan menyiapkan dari pagi hingga siang nanti. Nah, saya kita jelas, ya, kopi ini saya. Kalau ini Abimu saya ada tanya ini, juga saya membantu kegiatan pada hari ini sampai dengan sekarang. Nah, di sini saya juga membaca surat acara pada sendiri, yaitu yang pertama sambutan dari kepala DPC, dari Wakil Pare, dan juga Anjali dari kepala bagian pelayanan ke kepala Audisi, dan juga materi dari kepala bagian SD Muda, Ibu Mbak Imadin, dan dikenal oleh Audisi, dan Haji Ake dengan SDG. Langsung saja untuk sambutan dari kepala DPC, dan cabang Pare Pare kepada Jofa Ilmu.
1: Terima kasih, Pak Odi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Semua. Di Bimbingan Kesehatan tuh, kalian ada budaya. Saya menyampaikan panduknya setiap awal sabda ya. Saya ingin menyampaikan pantun ini, tolong bisa dicatat kopi. Satu, dua, tiga, dan empat. Tiga, enam, tujuh, delapan. Selamat datang, kami hadirkan ke pada media untuk BPJS Kesehatan. Bapak Ibu mohon maaf tadi saya kepuk di media yang telah sedang minggu. Karena ada penyiapan mimpi dan dasar dari mereka dan pemaham dari tentangnya apa kesiapan. Saya sampaikan sambutan saya yang saya hormati dan terkaitkan insan pers dan media yang tadi pada ini kita mengundang dari TVRI, TV Putri, TV One, Kompas, Detik, Rakyat, Usul, Sindur News, Pare Pos, Universitas Indonesia, Seoul Southwest, Iga News, Baca Pesan, Portal Insiden, dari Pusat ini, timannya udah baik. 15. Tadi saya kira baik hidup baru 9 ya. Iga dengan. Mungkin yang lain masih dalam perjalanan. Pertama-tama, oke ikut sekalian, barilan kita, memadatkan kondisi itu, dari Rasmus Mawat, karena kesempatan dan biaya kita dapat lagi bersama dalam kegiatan media usul di kesehatan atau di Pare-Pare pada hari ini dalam kesehatan amat atas amalan BPJS Kesehatan Kampus Elang Pare-Pare saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tentu terpusatnya kepada Pak Ibu di saat ini ya dan semua ini telah menjadi mitra strategis dalam menyampaikan evaluasi program jaminan kesehatan nasional secara pendidikan Bapak Ibu dan rekan-rekan media yang saya hormati dalam penyelenggaraan program nilai ini ia ikonan yang sangat penting komunikasi merupakan nilai tidak hanya di jasa dan sekolah yang nilai diberikan oleh kesehatan tetapi juga oleh sejumlahnya masyarakat memahami hak kewajiban apa serta berbagai perkembangan program BPJS Kesehatan atau program KJKN ini yang dari waktu terus mengalami peradaban para di sini kan media hadir sebagai jembatan informasi yang menghubungkan BPJS Kesehatan dengan masyarakat. Melalui pemberitaan ekonomi, edukasi, dan konstruktif, media terus membantu meningkatkan literasi masyarakat mengenai program jadinya, mendorong aturan kesehatan, memperkuat kepercayaan publik, serta menjadi sarana kontrol sosial bagi kami untuk program protekat daerah. Oleh karena itu, kegiatan media workshop ini kami selenggarakan sebagai ruang dialog berbagi informasi sosialisasi memperkuat sinergi yang telah terbangun dengan baik sekali. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkembangan program kita ini. Berbagai siapa yang terakhir lagi, tantangan yang dihadapi, serta arah permasalahan terpat. Secara ini sangat kami sampaikan, kami juga berharap materi yang ini disampaikan. Jadi kalau tadi mabut pun tarikan media dalam menyajikan informasi yang akurat, berkual, dan tertipap. Ya, ada. Dan itu kami juga nanti akan menyampaikan dari mulai ke pusat menurut program DKS kalau nanti berapa akan ada materi mengenai anti LGBT pada di depan kota sudah sampaikan ala cara dan ini menjadi bagian penting dari komitmen BPJS Kesehatan dalam memutuskan tata kelola organisasi yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas. Kami yakin bahwa pelayanan publik yang berkualitas harus dibangun di atas fondasi integritasnya kuat dan semangat tersebut terus kita dorongkan bersama. Bapak Ibu dan kerja media yang kami banggakan, kami berharap kemitraan yang terjadi selama ini dapat kami berharap terhadap pasukan kritis yang membangun bahwa buku sebagai perspektif yang dapat membantu program dinai makin baik, membantu kami kredit kesehatan baik dalam menjalankan amanah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Karena semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semua dan semakin memperkuat kolaborasi antara kami BPJS Kesehatan dengan Bapak Ibu Insan Media dalam menghasilkan kualitas membawa kepercayaan publik serta menunggu kemusnahan program dan memakai terkait. Ini saya menyampaikan satu panik tapi barangkali ada yang
0: biasanya anda saya kuat atau tidak ada ide
1: tapi tidak ada idenya ya sungguh indah alunan harmoni alunan nada baik meneliti nomor subjektif hari ini kita berkomunikasi bersama Aryan dan Otis. Terima kasih Pak Bayu dan rekan kira ya mohon maaf.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama lagi. Ya. Makan nasi ke dulu, makan nasi.
0: Jadi tadi sambutan dari kepala bisnis kertas yang tahu saya apa yang baik. Sudah yang sampai kendala. Selanjutnya materi yang pertama akan dibawakan oleh kepala bagian kita kepada Haji Bungus Tamina di PSI.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bupi. Selamat pagi, lalu kita semua akan selamat sehat di anak-anak ya. Hari ini saya akan menyampaikan overview yang saya bahwa di bidang kesehatan itu ada klarifikasi dan yang sesungguhnya secara di penerapan nilai dan tata kelola yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Sebelum masuk ke pembahasan klarifikasi dan kelola tersebut, ada nama nilai di BPJS Kesehatan yang kami laksanakan untuk menghadirkan layanan yang berkualitas kepada peserta berupa ASN di APT inisiatif integritas kolaborasi pelayanan lima dan ya tentunya aspek-aspek ini semua sudah kita laksanakan kalau layar kini tetap maupun ini komunikasi dan kolaborasi bersama eksternal stakeholder dan menangkap media dunia. Nah, si latar belakang yang kami menjadikan verifikasi dan nanti penyelamat ini sebagai salah satu tata kelola yang khas di BPJS karena sebagai salah satu upaya untuk menerapkan strategi nasional mencegah korupsi yaitu menerapkan sistem manajemen hak cipta yang akan yang disampaikan oleh surat edaran BPJS di Komite Pemberantasan Korupsi KPK 09 tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi terkait jasa keuangan. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan komitmen otoritas, komitmen otoritas jasa keuangan untuk menerapkan standar nasional Indonesia atau SNI ISO 27001 mengenai sistem manajemen keuangan atau SKAN. Kemudian ada juga surat kuasa JK tanggal 10 Maret tahun 2020 ya terkait dengan lebih dikatakan sistem efektif penguapan para industri strategis yang memiliki dinam implementasi penerapan sistem manajemen keuangan jadi memiliki standar nasional SNI sesuai dengan ISO 9001. Kemudian ada mekanisme anti korupsi dengan penyelenggaraan tata kelola yang baik, bersih, bebas korupsi, solusi nepotisme di negara yang kaya dan jahat. Mari kita lihat dulu perbedaan gratifikasi suap dan pemerasan. Jadi ini secara kementerian kita bisa sama-sama, ini sama tapi beda. Beda tapi ada persamaannya juga. Jadi kalau gratifikasi itu sendiri berhubungan dengan jabatan yang sementara dilaksanakan, yang bersama menanam buri dan tidak menurutkan. Jadi kalau udah dikasih kalian film kita berikan apa sesenang di kosanya kasih ya. Padahal sebenarnya ini adalah bentuk gratifikasi pada awalnya. Contohnya penarik atau nahan dan merita di sosial belanja untuk para pegawai kangen rasa terganti dalam pemerintah administrasi. Padahal sebenarnya pengelolaan administrasi itu adalah sistem atau sudah ada aturannya seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada unsur-unsur dulu yang oke jalankan sesuai dengan EKP yang dilaksanakan. Oh, karena merasa ya, mungkin merasa terbantu pada perlindungan finansial itu sistemnya. Kemudian ada suap, kalau di suap itu sendiri ada kesepakatan biasanya dilakukan secara tertutup. Nah, ini contohnya kita akan pegawai yang kesepakatan memberikan komisi kendaraan. Jadi misalnya ada rekan dari mana dalam proses pemberian barang dan jasa, kemudian tidak so ya benar-benar harus mendapatkan proyek tersebut dikasih sebuah uang atau sebuah hadiah. Dan kemudian ada pengawasan kalau mengawasi ini sendiri pernikahan sepihak dari menerima pegawai ini sih yang bersifat memakan dan menyalahgunakan kuasa. Nah kalau contohnya ini adalah ada beberapa perbedaan gratifikasi sport. Nah, untuk gratifikasi ini sendiri dibalik kesehatan ada dua, yaitu gratifikasi yang dapat dilaporkan dan gratifikasi yang tidak harus dilaporkan. Jadi setiap penerimaan yang diterima oleh dari kesehatan itu tentunya ada hal-hal yang kami pakai juga program ini tentunya memang sudah tentang bahwa yang sanakan agar dapatnya sebagai good performance. Jadi bentuk-bentuk gratifikasi of our GPL 4S itu berkaitan dengan pembayaran layanan pada masyarakat di world penerimaan kita. Kemudian ada juga terkait dengan proses anggaran. Ada juga yang terkait dengan perusahaan Howling, ada juga yang terkait dengan perkenaan dinas, proses recruitment, promosi atau vokasi, atau proses komunikasi dan negosiasi pada pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain yang terkait dengan tugas kewenang. Ada juga kerjasama laporan atau kesepakatan, pengadaan pelatihan biasa, kunjungan dinas, dan pelaksanaan kegiatan. Serta kelihatan sebut lulusan yang berharus ada pusat pemaku dokumen dan juga fasilitas payment atau fasilitas kata atau disable voucher yang diperoleh berikut di jabat atau pegawai dalam kegiatan yang terkait. Nah, apa sih kriterianya gratifikasi yang tidak dilaporkan kalau tadi itu menerima hewan dilaporkan kalau tadi ya harus kita laporkan, namun ada terjadi atau karakteristik yang harus kita lihat langsung ya. Pertama yaitu tidak terkata kanan, tidak ada potensi terhadap suatu kanan, dan beriap ufuk oleh jenis perkaratan nilai sama atau memenuhi resiko wajar atau patutan seperti yang diberikan pada tersebut. Kemudian ada juga pemberian organisasi yang punya identitas para dosen yang tertentu dan memenuhi kriteria kemudian yang diperlukan. Apa saja kalau kita mengikuti kita ada beberapa jenis. Kemudian kalau misalnya terkait dengan pengendalian sertifikasi ya. Oh. Jadi ada pencegahan terkait dengan orang-orang dari perencanaan kemudian juga KIDI dari Dirjen Kesehatan. Kalau misalnya ada beberapa hal sebagai verifikasi yang tidak diterima, itu wajib dilaporkan. Bagaimana sih mengendalikan verifikasi dan pengelolaan? Itu ada kebijakan yang pertama dari pengeluaran uang melalui pengeluaran budaya dan bisa promosi dari internal dari Dirjen Kesehatan. Kemudian kalau sudah terjadi verifikasi dan pengeluaran, saya kita lakukan deteksi. Nah, deteksi ini ada dua subjeknya, yaitu dalam primer dan sekunder. Tema itu dari laporan. Jadi, laporan itu banyak. Jadi, misalnya laporan langsung, tidak langsung, bisa melalui DTS, bisa laporan pelaku yang menerima atau memberikan gratifikasi. Kemudian, melalui subjek sekunder, yaitu hasil audit atau klien informasi lainnya. Nah, kalau sudah terjadi, kita lakukan pencegahan, pendeteksian, dan penanganan. Apa sih yang kita lakukan di ekonomi dan gratifikasi di BPJS Kesehatan itu? Misalnya kita dari laporan gratifikasi, jadi ada unit unit dari gratifikasi dan penguapan di bagiannya kami di SPK. Kemudian ada perempuan pemanfaatan. Jadi, apa sih pemanfaatan dari gratifikasi ini? Kalian bisa dimanfaatkan oleh organisasi, bisa disumbangkan ke yayasan sosial, bisa dikembalikan kepada penerima, bisa dikembalikan kepada pemberi dan dimusnahkan. Jadi misalnya kalau kredit sosial yang diberikan suatu misalnya untuk dikembalikan kepada penerima ini kan lebay, karena dia sudah lainnya dia sudah dikasih kontak dikembalikan pada hal yang sudah sepatutnya karena sudah dan apa yang sama kita kembalikan. Mas, memang sudah ada penentuan jangan pemanfaatan dari gratifikasi atau hadiah kami saya gimana. Kemudian diteruskan ke KPK. Dari KPK ini sendiri ada beberapa edar ekonomi negara atau diberikan kepada penerima. Penanganan bagi orang ini sendiri kalau diterima laporannya di terima dari hasil audit assessment atau buhedik patuhan telah disampaikan kepada unit penyelidikasi dan di ekwapan terus dari penelusuran awal kemudian kita membentuk audit investigasi terus mengungkapkan dua terkait dengan penyelidikan tersebut dilakukan audit kemudian apabila terbukti melakukan penyelidikan maka akan diberikan rekomendasi dan kemudian ini diberi atur di peraturan direksi nomor 15 tahun 2020 tentang pengendalian gratifikasi dan sistem manajemen yang diperlukan. Apa sertifikasi dan inovas itu sendiri macam berjalan saat ini. Jadi ada nomor yang tiket perjalanan kepada perjalanan atau keluarga atau keperluan pribadi secara maksimal. Ada pemberian hadiah atau parcel kepada pegawai pada saat hari-hari terlihat oleh karena ya, ada juga rumah hadiah dos langsung pada saat perkawinan oleh kakak kantor, pemberian hadiah lukisan kue ulang tahun pada acara pribadi, pemberian hadiah sos souvenir kepada pegawai yang siap berlaku umum. Kemudian menyuapkan saja jenisnya yaitu menerima atau memberikan skor dari rekan dalam rangka memperoleh prestasi keadaan. Ada juga kerja masuk dari pastes untuk meloloskan referensial atau referensi saling buat kerjasama dengan sebagai kesehatan. Kemudian ada juga memberikan swab untuk mengetahui tentang pegawai yang berwarna terima swab dari peserta untuk memberikan kartu peserta yang sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau ada yang terkait biasanya kan ini terkait isu-isunya yang tidak ada yang ini menerima sesuatu untuk mendapatkan peserta di PDKM atau misalnya mendapatkan yang pada hari pemimpin bukan dari kaki ataupun kalau misalnya dari kami sendiri bisa disampaikan laporan terkait dengan penyelamat tersebut. Nah, ada juga soal dari paskes kelolosan dari STFS di Keraman GKE dan penandaan password dari Badan Usaha untuk meloloskan dari hiburan. Nah, kemudian kalau misalnya lebih luar negara dia melihat terkait dengan tersebut tadi bisa laporkan waktu karena pelaporan WBS di BPJS Kesehatan jadi medianya itu melalui online melalui BPJS Kesehatan WBS BPJS Kesehatan ada produk untuk pelaporannya seperti apa. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu rekan-rekan media mendapat gitu kan kita dikenakan pegawai dari BPJS Kesehatan atau BPJS Kesehatan kemudian ada dugaan pelanggaran kode etik dan non etik kemudian dugaan pelanggaran peraturan BPJS Kesehatan ada juga peraturan perusahaan kesehatan yang terkait dengan PKN terkait juga dengan pelanggaran hukum lainnya. Nah, asas pelaporannya itu tentunya dapat dipercaya, ada perlindungan, jadi ada perlindungan pelapor dan pelapor tentunya, kemudian ada impartiality atau ketidakberpihakan. Jadi apapun yang dilaporkan, kredit dan berpihak bahwa itu misalnya kesalahan dilakukan oleh karenanya kami, kami akan berpihak karena kami, namun tidak seperti itu pada masyarakat. Apa saja laporannya? Jadi ada apa yang terjadi, siapa yang melakukan, di mana, kapan dan bagaimana kejadiannya. Kemudian apa saja yang dihasilkan, dokumen pendukung lainnya ada rekaman, data, suara, gambar, foto, video, dan penelitian dokumen dan bukti. Baik. Nah, untuk tindak lanjutnya sendiri ini ada beberapa tindak lanjut terkait dengan laporan yang ikutnya ada pelanggaran kode etik, kemudian pelanggaran regulasi SSPUS, pelanggaran tersebut. Bagaimana agar pembuatan pengaduan. Jadi di sini Bapak Ibu bisa mengakses BBS melalui web. Kemudian membuka aplikasi SIAM. Jangan memilih untuk mengungkapkan identitas. Jadi bisa mengungkapkan identitasnya. Bisa jadi kalau mau kemudian apabila beberapa identitas bisa membuat user, kata sandi, dan pertanyaan pemilihan registrasi, kemudian masuk ke halaman login dan masukkan nama user dan tanda kunci, kemudian lakukan pelaporan. Nah, kalau kan validitas dan sebenarnya membuat input dan input tanda kunci, kemudian menulis laporannya seperti dengan yang tadi, jadi ada yang mau apa laporannya, ada bagaimana, siapa dan bagaimana, dan bagaimana kemudian tersebut terjadi. Setelah selesai, mendapatkan nomor pengaduan dari nomor tiket dari kata sendirinya dan misalnya akan berlanggaran nomor pengaduannya.
4: Thank you.

0: Jadi ini sih jadi tapi ya kan ya satu hal yang tidak sesuai dengan melaporkan melalui dan para kawan. Nah, setelah selesai tadi maka mendapatkan nomor tiket pas Israel dan karena tadinya diberikan baik-baik jadi kalau kita melapor dia tidak melapor, tapi kita mau kasih tahu sudah sampai mana sih laporan yang kita laporkan di dalam di tiket nah, ini ada alur monitoring dan dari pengaduan yang kita lakukan. Jadi kita setelah membuat user tadi melakukan ticketing, kita bisa tetap bayar dikasih siap untuk memantau dari berapa cara sana. Karena ini tahun mulai dari tes, siapa langsung masuk ke halaman user dan memasukkan cara sandi, mulai kalau data yang kita sudah untuk tiketnya dan cara sandi apa saja yang kita lakukan untuk memonitor atau pelakuan yang sudah kita laksanakan. Jadi kita bisa melihat sampai mana progres tidak lanjut kalau orang yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, bisa juga ada umpat balik atau switch dari tim terkait dengan pelawar yang kita lakukan. Pasang ada ready deh untuk bukti yang masih kurang, itu bisa dilengkapi. Kemudian labor bisa melakukan lagi evidence yang diminta untuk menghindari dari pelaporan sebelumnya. Terima kasih. Itu saja dari saya terkait dengan populasi EU, terkait dengan klasifikasi dan aktif teknologi di dunia desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi pelajaran kedua tidak tidaklah penting bagi sama Indonesia. Saya dapat tadi sama media
2: perkembangan media informasi semakin cepat menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com infonya ada, entertainnya juga.
3: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
4: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia, Lalu, apabila lampu oranye menyala, berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir, warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
5: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
6: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau ya teman-temanku makan ikan.
5: Ikan apa mau nak makan?
6: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
5: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
7: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Mendayung merdu di bilik tua, warisan para senior kita, merangkai sejuta kata demi berjuta telinga, berteriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi, tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
4: Terkait APBRT landasan hukum Tanjung Program Dengan Kesehatan Nasional dalam berkali pesawat ibu bagian ya setiap sosialisasi di setiap lalu kami memberikan informasi akan berkait kami sampaikan apa yang menjadi dari satu subjek saya mungkin kesehatan saya yang nanti Bapak Ibu tahu bahwa ini yang menjadi dasar dan handulannya program Dengan Kesehatan Nasional ya. Di mana di petas ini jelaskan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib menjadi peserta. Dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah menjadi peserta IKN. Kalau tidak, nanti selesai mengeluarkan halnya di IKN dulu sebelum tidak tahu. Ya. Dan di sini menjelaskan bahwa tidak terpenjualin buat negara asing. Ya, jadi dari Indonesia, 6 bulan paling sedikit, 6 bulan sih buat pajak. Pegawai kelembagaan Menteri Kesehatan di sini Menteri Kesehatan baru publik ya. Jadi kan ada usaha tapi pada hukum publik yang dibentuk ada undang-undang ya, ada kemarin undang-undang nomor 24 tahun 2012. Kemudian secara keseluruhan ya Menteri Kesehatan itu langsung bawa ke presidenan. Jadi dia masuk dalam ya, kalau dulu PT Askes masuk di dalam masuk di UMB masuk tapi dari lomba dan seperti kendaraan jaringan sosial itu masuk disepai pada bisnis di luar di mana polisi tugas utama yang pertama melakukan pemberantasan penerima penambang beserta ya jadi ini sudah sapi selesai selanjutnya pemumpul dan mengumpulkan iuran peserta ya dari pemberi kerja dari usaha usaha dari pemerintah dan umum dari kemudian dari pemasyur yukat ini yang dari pemerintah pusat ya dari APBN ataupun pemerintah daerah kemudian pengawal dan jaminan sosial kumpul kepentingan peserta kemudian menghubungkan dan pengelolaan data peserta jaringan kesehatan kemudian membayarkan tambah kesalahan peserta wilayah di fasilitas kesehatan kali bisa juga sekarang kebanyakan membayar manfaat yang sudah didapatkan dari fasilitas kesehatan dan yang terakhir pembinaan informasi sekali untuk program kalian tadinya yang menjadi berarti ya jadi kenapa kita harus kerjanya yang pertama dari perlindungan Bapak Ibu ya perlindungan untuk diri kita sendiri dan anggota keluarga kita terutama sakit yang memerlukan biaya pelayanan kesehatan yang besar ya seperti berkali contohnya yang kalau yang sadar besar itu kisahnya penyakit jantung ya inti darah kemudian dari ukuran besar jadi disinilah pentingnya program ini ya hari ini yang pemerintah dalam apa adanya program dari tas kali ini sehingga tercapai ya. Kemudian pasti nggak ada regulasi karena tadi dijelaskan di oleh undang-undangnya atau dengan ada peraturan presiden yang dimana menjelaskan kewajiban peserta atau kewajiban penduduk Indonesia menjadi peserta ada ini kemudian rongrong ini kesimpulannya ya jadi ketua ini menjadi dasar dari PPDKI. Jadi setiap persiapan yang minimal ya perbikosoknya butuh membiayai tarif kesehatan. Dan kita syukur alhamdulillah pada yang harus pada hari ini sehat-sehat. Jadi uang kita yang terkumpul itu membiayai saudara kita yang sebentar sekali. Nah, sebagai contoh, salah satu contoh, biaya pernah ke sana yang membutuhkan biaya besar, itu misalnya mengkasih jantung. Itu biaya pernah sana ini kurang lebih 130 juta. Dan saya bayangkan kalau dia ada ini, ya, tidak ada program pemerintah, pelaku bina itu luar biasa. Nah, dengan adanya ini, program dengan prinsip bonobayungnya, satu kasih jantung ada 3.095 orang sehat yang berada kita yang hadir pada hari ini. Dengan yang kelas 3, yang ada kelas 3, itu pasal itu kembali satu, baru satu. Bahkan, penyakit penyakit jantung ini luar biasa banyaknya dari apa, yang kelihatannya di Laukus Lu, yang di Indonesia, termasuk kita di sini di Revali. Nah, ini menurut terkait yang bayarnya yang sudah di 2025, yang dari pertama, saya kompak peserta JKK. Jadi di posisi tiap perusahaan Indonesia pada 2025 jumlah peserta JKI ini sudah 282 juta jiwa ya, atau melebih spesifikan secara dari bulan Oktober 62%. Ya, hanya waktu 11 tahun ini sudah mencapai 98,62%. Ya, dibanding dengan negara-negara lain, jumlah waktu yang jauh panjang itu ibu tidak sampai 98. Indonesia bisa mencapai dengan dapis banyak sih 81,45%. Kemudian kalau masih ada sekitar 1,38% ini belum dapat ke sebuah keterikan. Nah, ini nanti kalau saja nah, ini yang sibuk yang ego untuk bagaimana mencari supaya bisa dipercepat. Dan sekretari yang saya ini selalu berhubungan dengan peserta, kalau sudah sakit, boleh jadi peserta, bisa mau minta, bisa harus jadi peserta. Tapi ada kris COVID. Nah, kalau di Desember 2020 ini sudah 30 proteksi yang sudah datang ke UAC, kemudian 407 ke Kabupaten Kota, yang sebenarnya pada kami. Yang belum masuk di wilayah kami, saya mau pada kami, ada 4 kabupaten yang sudah masuk ke UAC, ya. Kalau saya di UAC. Kalau di kota persentaan persen Juni untuk melalui mereka sendiri itu sudah 9,25%. Dan member kalau sendiri 98,75% yang masih terkurang lebih 2 juta maksudnya yang belum jadi persentan. Nah, overview dan mereka kalau masuk kota layanan kesehatan ya jadi member manfaat layanan kesehatan ini dalam jadi dalam satu hari yang mengakses layanan dari bank fasilitas kesehatan pertama kali pula kita itu kurang lebih 2 juta sempat yang salah dari sepuluh di muka saya dari rumah sakit itu dan sebagainya. Jadi kalau mau dilihat peniknya yang bisa dimanfaatkan layanan kesehatan itu lebih di sini per menit ya lalu wilayah dari sekitar.
2: Ya, waktu ni waktu besar tu
4: je kan? Tidak mungkin lah. Saya supas kasih doakan.
2: Semua. Okey, kita okey.
5: Kita. Ingin jalan.
4: Saya kasih hindi. Ya, jadi tadi bahwa dua juta peserta jika ingin mengakses layanan. Kalau kita mau lihat permeniknya yang mengakses pemanfaatan di masyarakat kesehatan itu kurang lebih 1.300 sekian dan juga yang bulan 8 itu permeniknya yang mengakses layanan. Jadi cukup besar peserta yang memang memanfaatkan tadi. Ya, kalau kita lihat ini tersebut di FNADB ada 23 minggu yang tidak berbeda sama. Jadi masuk pagi ini 2.000 ini di sini dari KPT 3.000 Zaks. Dengan total biaya peranan sama selama tahun 2025 ini 2025 saja itu 160,3 triliun. Kalau kita mau lihat dilihat dari tahun sekuinya, ya, ini tahun 2002, 113,4 triliun, kemudian tahun 2023, 108,9 triliun, di tahun 2025, 160,3 triliun. Jadi yang paling besar maksudnya itu yang memakai fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, ya, sebesar 87,3%. Kalau dilihat dari mulai tahun 2015, jumlah tetap ada 133 juta jiwa, di tahun 2025 252,7 juta. Ya, jumlah layanannya juga yang dari 92 juta di tahun 2015, di tahun 2025 25 ya, kira-kira 25 juta. Dan dengan tadi biaya 42 triliun di tahun 2015, di tahun 2025 143,4%. Ya, luar biasa peningkatannya. Kemudian untuk kegiatan beberapa program yang kami lakukan untuk bagaimana memberikan pelayanan kepada peserta, ya, misalnya seperti BPJS Kiri, ya, kami ada program BPJS Kiri, dan ini pada tahun 2025 itu ada 37 ribu sekian di transaksi yang menjadi sekolah, ya, dengan jumlah transaksi 140 transaksi. Kemudian kami juga ada di World Bank Public, Bapak Ibu, jadi di kalau di pasar ini kami melayani itu di hari Kamis, nah, kurang lebih 2 jam. Kemudian ada Amas DKI, jadi Amas DKI ini adalah Sanjungan Mandiri. Yang jadi Bapak Ibu, kalau hanya untuk mengecekkan data, aktif atau tidak, kemudian membina masker, Bapak Ibu tidak perlu menyentuh, sama cukup mengasih paman CKI, jadi seperti ATM. Kemudian ada BPJS 1, yang biasa itu BPJS yang berkeliling, mau siap membantu, ya, jadi si Bapak-Ibu ada di rumah sakit dengan jumlah seluruh Indonesia ini 5,3 ya, tersebut di seluruh wilayah Indonesia, ya. Kemudian ada menalak pembayaran, ini sudah saya kembali, Bapak pembayaran dolar. Jadi kalau rasanya masih ada peserta yang baru muda, kan kita tidak tahu Bapak pembayaran, bereskan ada selesai digital ini. Kita terkait kesempatan, jadi kesempatan DKI itu statementnya ada dua. Ada namanya penerima bantuan yuan dari kesehatan, dan ada bukan penerima bantuan yuan dari kesehatan. Nah, kalau yang ini, itu ya KPDG. Yang bukan penerima bantuan yuan dari kesehatan, ada dua. Kerja penerima upah dan bukan kerja penerima upah. Kalau bukan yang penerima upah, ada di sini dalamnya, ada kegiatan bicara, ada DGRD, PNJS, TNI Mulri, KBDS ini ada di rumah yang ada di sana, kalau kita tidak masuk di sini, ya, kita sepuluh. Kemudian ada pegawai shelter di badan usaha dan ada di Sigana. Selanjutnya masuk dalam kategori kerja bukan penerima upah, ada yang didapatkan boleh pindah, ya, dan membayar sendiri juga. Selanjutnya, bagaimana prosedur pendaftaran untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan? Untuk penerima bantuan iuran jaminan kesehatan ini diperuntukkan untuk pelantir miskin dan masyarakat tidak mampu. Kemudian yang dipilih warna pink. Bagaimana proses pendaftarannya? Yang pertama harus dipastikan bahwa dia warga negara Indonesia, ya. Kemudian mempunyai NIK, tidak mulai dengan capital. Nah, dana ini itu harus terdapat di DTSM data tunggal, ya, data tunggal sosial ekonomi ya, nasional. Nah, ini yang dilakukan oleh PPS sudah pada seperti ini. Kemudian data ini dinas sosial mengambil dana ini melakukan validasi atau koordinasi yang mana kira-kira yang bisa dimasukkan dalam kategori penerima bantuan iuran bpjs kesehatan. Kemudian data ini ditawarkan oleh kementerian berdasarkan miskin. Jadi kemudian data ini kemudian diserahkan ke Kementerian Kesehatan

Kalau di Parepare itu bisa sasaran. Nah, tanggungnya kalau di Parepare, didaftarkan di kelurahan, kemudian kelurahan melalui Simbara Pangkas aplikasinya ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan nanti yang menambahkan ke BPJS Kesehatan. Ya, dan Kamernasnya juga sekitar kelas 3. Kemudian kalau menerima upah, di sini perlu Mbak Anda memiliki tadi ya, ada badan usaha. Kalau kamu nanya dua dari tiga itu adalah suami istri yang sah. Jadi yang membayar iuran pegawainya dengan menanggung suami atau istri yang sah. Jadi kalau ada yang dua fungsinya, jadi tidak masuk ke sini. Jadi yang sampai sementara dan tadi kemudian anak kandung anak tiri dari perkawinan yang sah dan ada anak yang sah. Nah, kalau untuk anak kan harus dipastikan ada apa ya mesti adopsi adopsi yang dari relax yang dilakukan. Kemudian paling banyak bintang dalam tiga anak. Nah, bagaimana kalau empat anaknya? Empat anak Jepang itu bisa terkasih sebagai peserta mandiri ataukah menjadi keluarga normal. So, kemudian, jadi itu kan hari 23. Kalau yang mesti jangan satu anaknya, kemudian anaknya yang di atas, terus sudah dia, sudah apa, sudah dia, dia sudah bekerja, sudah menikah, itu dipuakan, tak permandiri, anak Jepang, nah itu jadi anak ya. Karena kalau ada itu di jadi sampai umur 20 tahun, ya, dia belum menikah, belum bekerja, tapi kalau misalnya masih kuliah, bisa sampai umur 25 tahun dengan melaporkan dari kesehatan setiap tahunnya. Ya, jadi yang memberikan daftar gaji, keterangan kuliah atau membayar SPP. Ketentuan terkait pendaftaran bayi baru lahir. Karena ini sendiri saya sudah disaksikan masih saja ada orang yang memang tidak mengerti terkait bayi baru lahir ya. Nah, untuk bayi baru lahir sesuai dengan Perpres Nomor 2 tahun 2018 ini sudah wajib didatangkan sepanjang pasangan dari KRI ya, mulai di Desember tanggal 18 Desember 2018 ini sudah tidak bisa ditawar harus didaftarkan sebagai peserta dari KRI yang diperlihatkan orang baik di sini adalah sampai umur 28 hari tidak harus didaftarkan pada saat didaftarkan ibu sudah mengaktifkan status kepesertaannya. Jadi pada saat saat ini ibu sudah bisa masuk diingatkan. Kemudian yang maksudnya yang bayar cihuran apakah kalau misalnya ibunya PDI dari bidang kesalahan ya itu tapi nanti lanjut benar oleh pemerintah konsep pemerintah. Tapi kalau misalnya mandiri berarti yang membayarkan cihuran adalah orang tuanya. Kemudian apabila tidak mendaftar kembali tadi ini ya, biasanya di ibu-ibu diri itu sih didaftarkan banyak kalau sakit. Nah, nanti misalnya umumnya sudah 1 tahun, bukan 2 tahun, atau ada yang kemarin, ada yang umur 5 tahun, baru mau dirasakan. Ya, nah, pada saat tidak didaftarkan umur 0 sampai 28 hari, maka dilakukan kewajiban pembayaran iuran sejak melahirkan. Nah, pada saat bisa disaksikan, di mana bapak yang didaftarkan, juga segala sanksi denda layanan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya umumnya anaknya sudah 5 tahun kalau dapatkan? Ya, iuran yang akan muncul bukan umur sampai 5 tahun, tapi umur 2 tahun, 24 bulan plus 6 sekarang. Jadi bukan di 5 tahun, tapi kita ikat, ya, kita plus 1. Anda harus 1 seri, misalnya 5 tahun berapa minggu, ya. Jadi sekarang, ya, seperti iuran itu adalah 24 bulan plus 9 bulan. Kemudian, apabila misalnya ibunya belum jadi peserta di KRM, karena ada juga yang nanti hamil sebulan ini baru karet, kalau belum sudah dapat peserta di KRM, mari kami dapatkan di kantor. Ya, sudah hamil jadwalnya itu diperkirakan minggu depan, sudah baru jadwal selanjutnya. Nah, bisa Bapak Ibu bayangkan, kalau belum waktunya membayar iuran 14 hari, kemudian masuk rumah sakit, seksio lagi, luar biasa biayanya. Karena kita akan belum jadi peserta dengan maka tidak digali pesertanya. Begitu juga bayi yang ditanyakan, walaupun didaftarkan, tetapi belum bisa menjalani sebagai peserta DKI. Karena hidupnya belum baik. Itu ya Bapak Ibu ya. Besar iuran

0: Masa ini kan GKN itu banyaknya ada kalau dia pernah di bawah dua juta dia bilang misalkan karena kalau setia kiranya sebesar 42.000. Nah, walaupun di apa di ini 42.000 ini yang dari APBN itu ini ada kontribusi dari baru proyeksi ya ada 2.000 ada sampai 2.200 ini sesuai dengan fiskalnya. Nah, kemudian iuran untuk pekerja penerima upah yang saya seperti bersiakan itu 5% bagi juga 5% 4% ditanggung oleh pemerintah kerja dan lebih mungkin pemerintah daerah yang bekerja nah dan 1% dari gaji pokok plus tunjangan tetap semua menjalan itu sampai maksimal 12 juta. Jadi kalau misalnya gaji setelah semuanya masuk itu lebih daripada 12 juta maka hitungannya hanya 100% dari 12 juta. Ya, jadi saya dulu. Ini sudah termasuk istri, suami, dan 3 anak. Ya, jadi kalau misalnya gajinya 5 juta, makanya yang dipotong itu 100% dari 5 juta. Berarti 50 ribu untuk 5 orang. Kalau individu dari gajinya yang dipotong, ya iurannya ya, dari dia dari 4% ya. Kalau 1% saja, ini hanya 10 ribu per orang. Kalau kita pendidikan peserta mandiri, kesan 150 ribu per kilo per bulan, kalau 5, kali mungkin ada 50. Ya. Kalau kelas 2, 100 ribu, kalau nggak 5, tambah 500 ribu. Kelas 3, 42 ribu. Nah, 42 ribu ini durannya kelas 3. Tetapi yang dibayar oleh peserta adalah 35 ribu. Karena 20 ribu ada subsidi dari pemerintah. Ya. Jadi subsidi itu bukan hanya subsidi bensin saja, ya. Ternyata unit PKM juga ada subsidi dari pemerintah sebesar 7 ribu. Jadi kalau kita mandingkan dengan tadi ini, 5.500, kalau ini dipotong lagi kita hanya 50 ribu kalau pesan dia kaget dengan daerah ini. Ya, jadi, sangat terbantu kalau melalui pekerja penerima upah. Selanjutnya, apa yang menjadi hak dan kewajiban Bapak Ibu sebagai peserta PKM ya? Yang pertama, Bapak Ibu yang memilih tempat terdaftar. Nah, kita bisa memilih jemur terdaftar di mana. Dan kalau keluarga tidak harus sama. Boleh istrinya di puskesmas A, atau suaminya di puskesmas B. Nah, atau enggak, anaknya, ya, berbeda kalau apalagi kalau anaknya pria. Nah, tapi khusus untuk pada karir sendiri, ya, ada kebijakan dari pemerintah daerah di sini, untuk yang ditamu oleh pemerintah daerah itu tidak bisa terdaftar di dokter keluarga. Ya, dokter tema diri keluarga harus terdaftar di puskesmas. Kemudian, akses layanan di seluruh mitra bidik kesehatan, jadi bisa Bapak Ibu akses di semua kota kesehatan yang bekerja sama dengan bidik kesehatan. Kemudian, ini ya, KTMP atau NIK sebagai lintas tunda, isu pada sesama ibu perubahan cukup bisa menggunakan KTP saja. Kemudian, perlindungan data, selanjutnya menyampaikan pengaduan ke bidik kesehatan baik secara lisan maupun secara. Kemudian apa yang menjadi kewajiban Bapak Ibu sebagai peserta PKM? Yang pertama mendaftarkan atau memberikan informasi secara benar. Kemudian membayar iuran tepat waktu. Nah, kalau bersama diri berarti diharapkan sebelum tanggal 10 membayar iuran. Kalau yang lain kan sudah ada komunitas yang harus membayarkan. Kemudian melaporkan setiap perubahan data. Apakah ada pertingkahan, ada yang meninggal, kalau ada yang benar kenaikan volume misalnya, itu dilaporkan. Kemudian menjaga kartu JKN ya, agar tidak disalahgunakannya. Kemudian sesuai dengan maksud pelayanan dan kita harus mengikuti aturan prosedurnya ya. Jadi di program ini ada aturan prosedur pelayanan harus kita harus kita ikuti. Jadi tidak karena kita sudah merasa bahwa membayar saya sudah jadi peserta membayar aturan rutin, jadi saya tidak perlu diadu. Saya mau semaunya saya mau langsung rumah sakit misalnya, ya seperti itu ya, ada urapuan yang. Kemudian, kami sangat berharap bahwa identitas peserta CKN itu, ini ada tiga, ada KIS. Kemudian, kalau yang hilang kartu KIS-nya, itu sudah tidak ada sekarang pelikan lampu. Jadi kalau berobat cukup menggunakan KTP. Dan yang paling kami harap adalah Bapak Ibu memiliki aplikasi mobile CKN. Ya, karena sekarang HP ini sudah jadi gombek. Yang kalau kartu dengan KTP mungkin masih biasa kita lupa bawa. Tapi kalau HP, pada saat kita lupa kita masuk program ini. Nah, pada saat sakit itu bisa diambilkan sebuah DKE itu ada kan fungsi ini. Terkait pelayanan kesalahan, jadi ini sistem pelayanan dan pembayaran dalam program CKE. Nah, jika ada tingkat peningkatan, dia tingkatan di pelayanan kesalahan. Ada namanya prevent, ini ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama, misalnya di puskesmas atau dokter praktik mandiri, ya. Sini, ini ada dokter umum, ya, dokter umum dan dokter gigi umum. Kemudian ada sputen, sini ada spesialistik, ini misalnya ada tipe rumah sakit tipe B, C, dan B, ya. Ada misalnya penyakit sakral, yang di dalam, kakit lagi, misalnya THD, ya, dan sebagainya. Nah, ini terakhir, ini terakhir, ini adalah seperti wangi, ya, tipe kelas A. Nah, sini sudah muncul visualistik, misalnya beda sasar atau beda jatuh, ya. Nah, di sini semua alih-alih visualistik. Ya, kemudian mengenai sistem pembayarannya, itu ada dua macam, ada pembayaran ini KDP, di situ ada namanya kapitasi, pembayaran kapitasi ini, peserta dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sebelum sakit. Ya, saya tanya bayar dari sebelum sakit, tidak sakit, kami bayar sah. Ini dan dibutuhkan itu jumlah dokternya, kemudian jumlah peserta yang lain di sana, jumlah peserta yang ini laki-laki sekarang ya, kemudian telur, ya. Itu yang dari perhitungan sehingga terbentuk berapa nilai jumlah khusus yang pasti izin dikali berapa jumlah peserta yang dapatkan. Itu yang sama BPJS Kesehatan bayar sebelum pesertanya sakit. Ya. Kemudian karena pelayanan di tinggal bajukan. Nah ini kalimatnya berdasarkan namanya apa? Ya seperti paket dari bahasa KBI misalnya perubahan 16 perubahan di internet mulai dari konsultasinya, diberikan obat, dikasih penunjang, ya, itu paket tidak berkaitan dari paket dinasi medis. Kemudian pelayanan di pasar kesehatan untuk saat ini, kalau ibu kalau malas pergi di dokter, tapi siap untuk datang di dokter, itu sekarang harus mengetik konsultasi di mobile CKE. Nah, kemudian Anda ikut CKE. Ada rekan kabelis, Bapak Ibu di mobile CKE. Bapak Ibu bisa lihat, nanti berobat di mana, sakit dalam. Dan ini, sebenarnya pada saat berobat di rumah sakit bisa melihat, oh jadi ini ada kebisaan, berobat, saya di Wanti. Obat-obat yang diberikan ini, terapi-terapi ini. Nah, ini. Kayaknya. Kemudian, acak antre mola. Antre mola ini tidak nyumbat. Memudahkan Bapak-Ibu tidak harus berangkat dari rumah sakit, dari rumah kalau sakit, ini subuh-subuh. Hanya untuk kalau dapat nomor satu, misalnya. Ya, dengan antre mola, Bapak-Ibu bisa memprediksi kira-kira jam berapa harus meninggalkan rumah. Ya. Kemudian, ada namanya simplifikasi layanan. Terkait juga pertanyaan juga untuk pasien hemofilia dan thalassemia itu sudah bisa langsung di rumah sakit saja melalui aplikasi Bitplan. Kemudian ada namanya interaksi persiapan obat. Nah ini interaksi persiapan obat ini mudah untuk pasien peserta ya dalam hal ini perubahan yang pertama ketemu dokter orang itu sudah menyarankan bahwa dia juga bisa kita obatnya untuk obat penjemur kedua dan ketiga bisa pastinya tidak datang. Bisa yang digerit uangnya, bisa diwakilkan hampir obat lain. Jadi, tidak perlu kasih aja. Kemudian ada misteri informasi. Nah, misteri informasi ini, Bapak Ibu bisa melihat jadwal operasi dan ruang perawatan. Kalau misalnya menjadi kofka atau kulit di ruang perawatan bisa dilihat di display-nya buas nanti. Dan juga konek dengan obat-obatannya. Selanjutnya, ada dari layanan masyarakat kesaran. Di mana layanannya ini adalah bagaimana fasilitas kesehatan berkomitmen memberikan pelayanan yang baik kepada peserta DKI. Ini yang pertama ada obat cukup dengan memperlihatkan KTB, ya. Kemudian tidak ada lagi namanya fotokopi. Selanjutnya tidak ada iur biaya sepanjang Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan. Kemudian hari rawat tidak dibalasi. Ini yang masih selalu ada yang bertanya, karena dibalasi sampai 3 hari, Ji. Ya, ini tidak ada ya. Kemudian obat peserta harus tersedia. Bila terjadi beberapa soal, menjadi tanggung jawab peserta kesehatan yang memberikan atau merayakan obat. Kemudian pelayanan ramah tanpa diskriminasi. Tidak ada perbedaan antara peserta yang peserta umum dengan peserta BGS atau kelas 1 sampai dengan kelas 3. Tidak ada ya. ini gajinya pas ke sini ada dalam bentuk bandar ataupun dalam bentuk parit. Jadi kalau ada yang begitu tidak kuatnya dengan bapak ibu yang mendapatkan lapangan nanti di situ kalian tim atau dan kali kali ada BPJS 1 bapak ibu bisa menghubungi BPJS 1 ya, di mana kalau bilang orangnya ada posternya minimal 5 detik bisa kita di situ hubungi ada waktu telepon sih. Kemudian ada yang berikan saran, saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu di ini. Kalau sakit dua itu obat terima ibu dulu. Kesehatan datang ya. Kita bisa di rumah sakit. Nah, di sini kau dapat berubah di tempat terdapat saya dari masker primer. Ya. Kemudian kalau dibutuhkan penanganan dari lagi oleh spesialis atau subspesialis baru dirujuk ke rumah sakit. Nah, tidak bisa sih bapak ini apa tak lanjutkan karena ada sih pasti ya dia minta juga dia minta kok di jiwa untuk aku tidak dilihat itu kayak lu pusing tidak bisa sih aku dokter lebih tahu yang mana kondisinya peserta yang bisa dihujung kabel karena dia dipimpin oleh dokter spesialis kemudian karena ada yang bulat medis itu bisa langsung ke rumah sakit tambang di kan. Dan kuat medis yang dimaksud adalah yang berdasarkan PMK, Program Manajemen Kesehatan, bukan berdasarkan peserta. Ya, kalau peserta kalau malam ini dia sendiri yang jatuh diri ya bulat. Kami perlu terangkat diri ya bulat. Ya, padahal bukan ini dimaksud. Yang dimaksud dengan ya bulat oleh Program Manajemen Kesehatan adalah mengancam nyawa, membahayakan diri dan lingkungannya. Ya, kemudian ada gangguan jalan nafas. Nafas nih, kemudian penurunan kesadaran nih, tidak sadar, atau kan jatuh ya, ada gangguan yang boleh naik, atau ada itu yang dikatakan darurat, atau memerlukan tindakan segera. Ya, apabila tidak lagi bisa menyebabkan kematian atau kecelakaan. Terus bagaimana misalnya Bapak Ibu, apalagi kalau media sering keluar ya, nah kemudian ternyata ada sakit. Pergi ke makassar, sangi di makassar. Bagaimana pemberlakuannya pada saat di wilayah domisili? Ketentuannya adalah pada saat darurat boleh di mana saja. Nah, kemudian tanpa dipungut biaya, ada yang sesuai di SP, bukan dari permintaan sendiri. Kemudian kalau dia kondisinya tidak darurat, itu bisa mengakses pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS. Dengan nama perdata KTP saja, itu bisa dilayani sampai maksimal 3 kali kunjungan. Ya, 3 kali kunjungan. Kemudian dalam 9 bulannya. Nah, di sini juga kalau dilihat bahwa kondisinya ini sungguh bisa dituduh. Pada saat memang kondisi bisa dirujuk di tempat kunjungannya di sini. Nah, ini kabarnya ya tadi. Itu karena layanan pemerintahan tadi ya, supaya jelaskan ya, ada cabang, ada beberapa klinik, screening, ini bangunan rumah sakit dan puskesmas yang memberikan informasi kepada bapak ibu. Kemudian pelayanan non tamuka. Nah, non tamuka perusahaan ini kami hanya melayani layanan Pandawa, bukan pada Pulau Pulau tapi ini sekarang pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Ini dicek bapak ibu, bukan di telepon, ya dicek. Nah, ini pelayanannya 24 jam. Nah, jadi ada si petugasnya yang akan melayani bapak ibu yang mengakses Pandawa ini. Itu HP dan mau saya lihat. Mau sama pasal 18 1 6 5. Kemudian mobile CKM selagi kan ke center 5 dan sekarang kami punya juga namanya Viola. Ya, cantik sekali namanya. Nama tidak perlu kita. Sebelum dah, ini Viola. Ini Viola virtual office layanan. Ya, jadi kita selalu mengatakan sama nih Viola, Viola office layanan. Jadi ini layanan kita lihat ketemu bisiknya tetapi kita bisa lihat langsung berdurasnya ya, jadi kita bisa melihat kesantikannya ya
1: Pasti ya.
0: sudah verifikasi itu jadi bisa mendapat kalesan. Akhirnya itu apa sih gak akses pesertaan, mau daftar, mau terus, mau mendapat informasi, mau ganti misalnya, mau pindah paskes, semua bisa lagi. Ya, tapi itu sup. Jadi Bapak Ibu kalau mengumpulkan keluarga, silahkan kami hubungi Aisyah. Sekarang juga bisa diakses, cuma saya tidak tahu pokoknya, itu sudah setiap hari. Bapak Ibu akan dilayani beberapa kali dari ada Jabur, ya, dari siapa yang ada dikasih juga. Kemudian sekarang Tuhan Diri bisa melalui Bapak Cikai tadi pada awak dan Fiskewin dan Rambut Jabot pasti. Dan yang terakhir ini terkait program Rehat, Nasional Rehat. Ya, belum tahu. Tidak tahu, tahu lalu sih pemberian ini. Rencana pembayaran bertahap atau mungkin lebih keren cicilan. Nah, jadi ini bertukar untuk peserta DKI yang menunda lama ya, atau kan minimal 40 lunas dari pendata di sini. Kalau ada juga yang biasa nanti diwajibkan di misalnya busin, SKCK, baru ingat, ya, saya banyak berkaku. Jadi sebelum kita dipersyaratkan itu, nas B mati, atau data B ada hak. Nah, data B ini, nanti minimal 40 lunas ke atas, tunjukannya, dan ini bisa dicicil sampai 12 kali. Ya, beberapa kali. Dan ini ada berbeda. Kalau misalnya sebelumnya mandiri berubah, kemudian dialihkan menjadi tabungan yang ditaruh oleh pemerintah pusat atau daerah, ini bisa dikir selama 36 bulan. Ya, di tahun yang lain. Kalau tidak bertambah biasanya, lihatnya, ya, jadi dikasih hari. Dan kemudian, sekarang ini bukan saja bulan bisa dibayarkan, penuh ini, sekarang sudah ada langkah dan sampai kok bulanan belum juga masih dikasih bulanan masih berat karena mungkin kamu perkerjaan ibu jadi bisa juga sekarang harian dan bisa juga ibu uang. Nah di mana tempat perdagangannya bisa memakai lalu membuat CHE Pandawa juga sudah bisa dan nanti bisa sampai ada kami ada aplikasi dan jadi bisa dikasih lebih kesehatan. Tapi pada saat Bapak Ibu memilih bulanan itu tidak bisa bisa kemarin kita rasa kita lebih kemarin terus kembali ke bulanan. Jadi sebelum menentukan berpikir dulu. Jadi di mana saya boleh tahu atau kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan ke Bapak Ibu. Terima kasih. Jadi kami sebelum saya tutup dipesan yang apa yang kami sampaikan tadi dari pembukaan dari apa arahan dari Pak Cabang kemudian dari pemateri tua ini dan berita hatinya apa di mana ada Bapak Ibu di daerah rumahnya dan
2: and now
3: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, hanya musik informasi. Informasi.
4: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
5: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
1: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
2: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
1: Ikan apa Mona makan?
2: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
1: Betul sih Jena teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
6: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

0: 4, 2, 3, 4.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan muka boleh sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com.
4: Kalau sudah menegakkan materi, Bapak Ibu sambil menikmati hidangan. Nah, mungkin kali ini ada hadiah untuk Bapak Ibu. Tapi hadiahnya cuma sedikit. Jadi, ini media televisi dari Jabodetabek. Nah, jadi kalau misalnya kata Pak Direktur Utama di acara interviewnya bersama SCTV Pusat menyampaikan, jangan minum manis-manis kalau tidak ada BPJS kesehatannya. Nah, karena Bapak Ibu saya yang sudah menyebut BPJS kesehatannya, saya kasih yang karena diizinkan tambahan di luar. Soalnya adalah Bapak Ibu cukup menambah kata dengan misi dan di sini. Dulunya kayak ada di sini. Ada sohong ya?
5: Iya.
4: Ada, oh nggak ada. Thank you. Ya. Nah, ini kalau nanti ada dulunya, nama kota atau apapun dulunya. Soalnya ya oke lah. Bapak Ibu cukup. Senang-senang. Iya. Cuman-cuman sebut sama media kita. Kalau kita dari pemerintah dari itu singkat-singkat gitu. Kalau dari dulu,
0: ya, jadi nanti yang ditunjuk dan juga yang menjawab. Jadi selanjutnya dulu, nanti teman-teman
4: saya yang tunjuk sama ibu santai lah.
0: Ya, siap. Ini yang pertama, dunia nama kota. Ya, bang. Emang ya, bang.
4: Lagi. Jadi jangan khawatir untuk bapak-bapak yang belum dapat, nanti akan kita kasih sabarnya. Jadi bapak ibu mulai terpaksa aja.
0: Bukan bapak-bapak ya.
4: Ibu yang telah mendengarkan paparan materi dari buku saya dan tutor bersaingnya silakan. Entah mau langsung coklat.
0: Ayo langsung tanya apa ibu?
2: Saya pernah PSP dia akan posisi itu yang menarik ini sih yang baik mindset ya lu ya apa ya punya ya lian yang menurut kini ini sih ada itu mental apa di rumah tadi saya mengenai ada dua detail dan detail ini mengirimkan sekarang mungkin sebentar lagi satu detailnya sekarang oleh anak itu ya dia besar aku ada kan asal lebih kaki itu
4: akan berdiri pak
2: kalau masih besar macam siapa dah benar apa dah di sampai masih ini dia mau sapi makanya tu masa terpendek semua mesti sanggup berdua
4: karena sudah terlalu banyak. Terima kasih banyak ibu. Mungkin langsung dijawab aja ibu selesai nasi.
0: Iya.
2: Untuk informasinya itu ada masih ada masuk musik Gritik Bandot. Ada juga yang dalam situ Panduk. Kalau Makassar Panduk masih atas belum masuk. Jadi semua tidak ada perbedaan. Ya seperti itu di sini masih kemudian kita harus tahu. Dari kalau misalnya di lapangan kalau hari indah sah yang ibu-ibu ini merasa masih bisa ya, tapi terus sekarang sih sebenarnya biasa ya mungkin kita merasa masih terus research dan lanjut berjalan ini juga saya mengkum banyak slot slot itu mungkin juga kita tahu kan ya jadi kamu ini juga nggak bisa wajar ini dari kawat jalan oke di sosial media jadi kalau terkait informasi ya ikut dan di Islas kadang kemudian di Musari Krab jadi untuk masalah lain rumah sakit atau BPJS apakah kalau sosial tidak sudah itu syarat kesana itu jinak habis bayar habisnya sendiri angin seberapa kali kan mungkin sekarang masih bos kami bukan itu tetap pandangan tadi ya jadi maaf saya tadi berdasarkan dia bos kami sudah baik ya terus terakhir dari yang dua peserta dari ya ada itu dari kalau tidak bung dua dia kesakitan ya kalau misalnya sih karena dia bukan latihannya di luar saya dari saya sakit orang urusan pekerjaan saya lihat misalnya di sana dia sakit di luar dari sekarang tapi bisa biasa tadi di latar kamar di sana kalau di krim nanti karena tidak ketawa cuma kita juga dalam
3: ini rumah ini tadi tidak gampir ya Pak lagi itu adalah tutup ini
2: jadi kalau misalnya terkait informasi berapa jumlah tunggakan iuran di lain bare-bare hingga puluhan bias dari yang paling banyak kita tadi Cina, kadangnya besar, kemudian hasil di Tidak, berendah salah, harus di pare-pare dan satu dari itu semua di muka bagi bisa dilihat Dominik. Kalau di sini, kalau di jadi mohon dibantu, Pak. Bagaimana sebuah keluarga itu? Karena mulai begini. Akhirnya, masih ada yang pesan kalau tadi menganggap bahwa program di ASI, ASI Kesehatan yang bergabung. Ternyata, program di kayak ini, program di darah. Jadi, mana ini ekosistem, kelolaan ekosistem ini ada mungkin tadi si dari regulator, dari pengawas, dari dalamnya lembaga negara, ada pembangkannya, kan bisa ada di kemudian mari masyarakat, masyarakat, kemudian ada biasa ada mengkonsumsi, ada budaya, ada media, ada media, kemudian ada akademisi, ada politik, ada juga di sini pelaku usaha ada butuh kesehatan nah semua di sini kolaborasi cuma masih berpikir kan dari PKI kita bersama ya jadi semua semuanya bagaimana mungkin pasal tarik dan pelaku
4: ini menambahkan sedikit Pak terkait yang bilang tadi kebetulan saya di satu uang entah Jadi saya sambil nagihan untuk saya sendiri untuk di kelas 1 itu untuk screening bulan apa ya 6.116.000.000, kelas 2 6.070.000.000, kelas 3 20.800.000.000. Itu tuh terus untuk ikan dari wilayah Parepare. Ini saling pare saja. Untuk kelas 1 lebih lunas pilihan untuk peserta mandiri yang masih ini. Betul. Untuk dekat dulu wilayah kantor dari Parepare itu untuk kelas 1 nya 39 miliar, kelas 2 ini 43 miliar, biayanya 201 miliar. Nah, dengan tadi gue bilang, kalau tahu gak mau masih ditanda penyumbang, boleh. Kita misalnya lewat mobile banking nih, jangan sekarang orang udah lolos di luar rumah panas, enak lagi, paham lagi. Kalau yang dalam mobile banking, e-commerce, Shopee, Tokopedia. Ini saya kasih info juga bahwa Tokopedia di Shopee itu kalau kantor itu biasanya diskon juga. Jadi Tokopedia bisa akses ke luar Tokopedia, itu bisa. Kemudian kalau misalnya masih lagi jalan-jalan, Alfa Inemart bisa, kantor pos bisa. Kemudian mainnya nih kalau misalnya yang merchant-merchant gitu bisa juga lewat GoPay segala macam. Kemudian house saya bayar bilang tiap bulan aku dulu Pak, kita juga punya amal on the debit Pak. Lewat bisa, lewat GoPay juga bisa kalau debitnya. Tapi punya rekening gak masalah. Punya debit GoPay, InPay, Dohu, dan
5: lain-lain. Masih punya doang.
4: Ya, tapi gak ada uang.
5: Saya masak tidur rumah kakak yang sil bumi.
4: Begitu. Nah, kalau misalnya pesertanya juga kan kalau bisa Pak, daripada saya biar tunggakan kemudian saya malah jadi sakit, nah hari ada di jam yang itu kita sampai dengan 12 bulan
5: nanti penggasan uang lalu hari itu ya, sekarang jadi manusia saya udah pindah ke jadi ini bunga bunga nanti tiga tiga tak
6: biasa di sini yang tadi waktu ya jadi mari nanti ya paling normal paman.
7: Dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare, inilah Radio Mesra. 102,8 FM. Telepon 0421-23556. Handphone 085-395-350-907. Radio Mesra. Mesranya musik dan informasi. Sesaat lagi kita dengarkan kabar parlemen. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar parlemen menginformasikan gagasan, mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah kabar parlemen.
8: Insan Mesra Komisi 3 DPRD Kota Parepare tengah bersiap menggelar rapat dengar pendapat atau RDP pada Senin hari ini 8 Mei 2026 untuk membahas masalah tata kelola galon dan juga gas. Menanggapi agenda ini, anggota DPRD Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan pihak dewan sangat membuka diri terhadap setiap masukan warga demi melahirkan keputusan yang tepat.
9: Semakin banyak saran dan pendapat, ya, semakin memperkaya kita untuk bisa menganalisa, bisa memutuskan dan bisa mencari solusi yang terbaik. Ada nanya roh di jurusan RDP hari Senin ya terkait dengan galon, tapi ada yang mau membahas tentang gas, boleh nanti dipertanyakan, apalagi kan leading sektornya masih di Komisi 3. Siapa tahu nanti dengan saran dan informasi Komisi 3 bisa langsung menjadwalkan untuk dilakukan pertemuan apa dengan pendapat umum.
8: Selain isu galon dan gas di Komisi 3, Kamaluddin juga menambahkan bahwa Komisi 1 DPRD Parepare juga menggagendakan 2 RDP pada hari Senin ini. Fokus Komisi 1 akan lebih banyak membedah persoalan sengketa tanah, kepegawaian ASN, serta regulasi pemerintah daerah. Insan Mesra merespon keluhan masyarakat terkait naiknya harga air minum galon isi ulang secara mendadak. Komisi 3 DPRD Kota Parepare langsung memanggil pihak Asosiasi Pengusaha Depo Air Minum Parepare atau ASDAMIPA hari Senin 8 Juni 2026. Ketua Komisi 3 DPRD Parepare, Hamrang Handani, meminta pengusaha tidak asal menaikkan harga tanpa sosialisasi yang matang karena air merupakan kebutuhan pokok.
10: Kami merekomendasikan tadi ke mereka atas nama asosiasi supaya memikirkan masyarakat. Karena kami juga tidak bisa menentukan. Ya, tadi kami contohkan umpama dari 5.000 naik 6.000. Saya rasa masyarakat paham kalau dari 6.000 naik 7.000. Ya, itu yang kami harapkan untuk sementara dulu.
11: Yang terpenting kan yang layak konsumsi.
10: Yang layak. Nah. Yang penting tadi kami harapkan untuk sementara ini ya, mereka masing-masing jaga kualitas. Okay. Karena ini tadi secara resmi juga mereka belum ada sertifikat karena ternyata.
8: Sementara itu pelaksana tugas Ketua ASDAMIPA Fahri berdalih bahwa kenaikan terpaksa dilakukan akibat tingginya biaya operasional dan perawatan mesin depo, namun pihaknya berjanji akan segera mengevaluasi kembali tarif tersebut.
12: Ini nanti belum ditahu apa keputusannya, karena berdasarkan tadi bilang Pak Dewan di dalam bahwa yang 6.000 kemarin bisa jual 7.000, yang 7.000 kemarin bisa 8.000, yang ada yang jual 8.000 kamar bisa 9.000. Jadi ini sebenarnya tidak ada keseragaman harga ke masyarakat. Kalau bisa dipikir seperti itu, berarti tergantung dari pengusaha galonnya cocok tidak dengan pelanggannya seperti itu. Jadi nanti dibicarakan kembali, ini PR besar ini sebenarnya untuk asosiasi. Saya pribadi tetap dengan 8.000 karena konsumen saya bisa menerima dengan 8.000 karena saya jaga juga kualitasnya. Jadi bisa menerima dia.
8: DPRD Parepare mendesak agar ada standarisasi harga yang transparan dan tidak membebani masyarakat luas. Insan Mesra, Panitia Khusus atau Pansus Aset DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan spesifik ke Kota Parepare pada Senin 8 Juni 2026. Kunjungan ini untuk menyikapi sengketa lahan pemukiman warga yang diklaim sebagai aset provinsi. Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus, Kadir Halik, beserta sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Keluarnya atensi provinsi ini bermula dari rekomendasi Komisi 1 DPRD Kota Parepare yang menerima keluhan warga karena telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1948 lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengatakan dari hasil verifikasi warga sebenarnya telah membangun rumah mereka secara mandiri sejak zaman Belanda sehingga anggapan bahwa bangunan tersebut milik provinsi adalah tidak benar.
13: bahwa ternyata anggapan pansus tadi mengatakan bahwa ini adalah aset yang dibangun oleh provinsi, ternyata tidak. Ternyata dibangun sendiri oleh warga. Dan kesimpulannya tadi, pansus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak warga.
8: Haji Kamaludin menambahkan saat ini pihaknya bersama warga tengah mengumpulkan dokumentasi pengusulan pengalian aset masa lalu untuk diserahkan kepada pansus provinsi. Beberapa solusi seperti hibah maupun kompensasi kini tengah dikaji. Sementara itu, anggota pansus aset DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Haji Muhammad Sarar menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan rakyat.
14: Terus mengisyaratkan bahwa kita akan mengurus ini. Permasalahan ini akan memperjuangkan hak warga yang ada di tempat ini.
8: DPRD Parepare berharap lewat data-data historis yang diserahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa segera memberikan kepastian hukum agar warga yang sudah menetap puluhan tahun bisa tinggal dengan tenang. Insan mesra keluhan masyarakat Kota Parepare terkait meroketnya harga air galon isi ulang akhirnya berlabuh di meja DPRD. Ketua Komisi 3, Hamrang Hamdani, menilai alasan asosiasi pengusaha depo yang menaikkan harga karena ihwal operasional dan biaya isu adalah alasan klasik yang tidak rasional. Pasalnya, komponen utama seperti tarif listrik dan air baku dari PDAM maupun sumur bor sama sekali tidak naik. Hamrang menegaskan kekosongan regulasi ini jangan sampai membuat konsumen dan pelaku UKM kecil menjadi korban.
15: Sendiri tadi, saya bilang kan dari 5.000 ke 8.000, naiknya 3.000. Ini kan apa-apa yang menaikkan. Saya sudah sampaikan bahan bakar tidak naik, yang biasa dipakai listrik tidak naik. Air yang digunakan sumber daya airnya kan juga tidak naik dari PDAM yang menggunakan PDAM. Juga kan tidak naik harganya. Oleh sebab itu apa yang menaikkan tadi cuma karbon, serasa signifikannya tidak naik. Kalau semua di rata-ratakan itu yang naik itu tidak sampai 1.000 dalam per galonnya.
8: Pihak Dewan juga sudah menginstruksikan Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan ketat jika pas KRDP masih ada oknum pengusaha nakal yang bebal menerapkan tarif sepihak. DPRD meminta Pemkot berani mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha. Insan mesra Komisi 1 DPRD Kota Parepare menyoroti merosotnya pendapatan daerah dari sektor retribusi sampah. Hal ini terjadi pasca perubahan sistem pembayaran dari manual ke sistem online sebagai dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam program Obras Jumat pagi 12 Juni 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan pemberlakuan Perda Nomor 12 Tahun 2023 sejak tahun 2024 lalu sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan dan mengukur potensi pajak serta distribusi daerah. Namun hilangnya sistem integrasi tagihan sampah yang dulunya melekat pada rekening listrik, air, atau tiket pelabuhan justru memicu terjadinya los pendapatan.
16: Karena sekarang dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan kondisi, sehingga model-model seperti itu tidak bisa lagi.
17: Iya.
16: Tidak bisa lagi. Jadi harus sekarang kan serba online.
17: Iya.
16: Ya, orang tinggal bayar melalui online mobile banking. Jadi tidak bisa lagi nitip-nitip di situ. Jadi memang ada kelemahan lah.
17: Iya,
16: setelah
17: iya.
16: Tidak berlakunya itu untuk melakukan penagihan terkait dengan distribusi sampah. Jadi kita ini ada loss pendapatan. Biasanya kalau tahun-tahun lalu hampir pokoknya 90-80% lah pendapatan dari distribusi sampah bisa masuk ke kas daerah. Iya. Tapi dengan kondisi seperti itu tidak ada. Ada masuk tapi kecil.
8: Guna mengatasi penurunan PAD tersebut, pihak DPRD menegaskan saat ini pemerintah daerah tengah melakukan penertiban menyeluruh, tidak hanya sektor sampah, penataan regulasi, pembayaran juga menyasar sektor retribusi parkir, pemotongan hewan, hingga fasilitas rumah sakit agar berjalan lebih optimal.
7: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.
18: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari kWh meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal kWh meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami kWh meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share.

Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.me. Awas jolo, bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampe toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like and share.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Ingat, kau harus kawin dengan aku.

telinga berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara. Meski resah, tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: radiomesra.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore dan selamat bergabung kembali bersama kami di 102,8 Mesra FM dalam program obrolan sore Ramadan bersama Ustaz Hayadi.
3: Iya, siap. Malam ke-15 sih. Malam ke-15.
1: Lupa sih. Apa mau ikut Muhammadiyah? Mau enggak ikut pemerintah?
3: Wah. Ya, gitu doang ya, masih satu.
1: Iya. Kalau bisa dua, kenapa harus satu? Hah? Iya. Untuk insan mesra di luar sana, seperti biasanya, terlebih dahulu kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zikri sebelum kita memulai dialog kita pada sore hari ini.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Itu dia pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Zikri. Dan seperti biasanya kita lanjut ke Fadilah malam ke-15 yang akan disampaikan oleh Ustaz Hayadi.
2: Ya, sebelum dimulai Pak Ustaz, karena hari ini saya coba live TikTok juga.
3: Oh iya,
2: ada pendengar dari Pakistan.
3: Masya Allah.
2: Kemudian dari Rekang juga menyimak.
3: Jauh-jauh ini.
2: Dari Lenungan juga menyimak.
3: Alhamdulillah.
2: Iya.
3: Ini sampai penonton dari Pakistan. Bukan yang Aceh.
2: Iya. Dia enggak tahu mengerti bahasa kita apa tidak. Oke, silakan.
3: Baik, insyaallah saya di mana saya berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insya mesra kita sudah berada na malam yang ke-15 ya. Kalau tuma-tuma tariolo na seni patengan ni ramalangi.
2: Kunu nih.
3: 16 kunu.
2: Oh, 16.
3: Iya. Ada memang sudah kunut juga sebenarnya. Sudah masuk pertengahan. Kemudian kita malam ke-15 di bulan suci Ramadan. Insya mesra berarti insyaallah judul yang diemban untuk seluruh mubalik di Pare-Pare yakni sinergisitas ulama, umara dan masyarakat. Dengan fadilah siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan didoakan oleh malaikat, pertama yang pemikul aras, yang kedua adalah yang menjaga arsy. Jadi ini keutamaan yang orang-orang yang beribadah sebentar malam bahkan didoakan oleh malaikat yang pemikul arasnya Allah dan yang menjaga arsinya Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya singgasana Allah Subhanahu wa taala, dekat sekali dengan Allah, maka kalau dia berdoa ya sesungguhnya doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab di antara malaikat dengan Allah, maka apa yang disampaikan insyaallah semoga doa malaikat adalah doa yang mengandung nilai pengampunan dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gini, insya mesra, bahwa ketika Allah menyatakan sallu ala nabi, bersalawat kepada nabi, maka jangankan kita manusia, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini perbedaannya salawat kita, salawat malaikat dan salawat Allah. Kalau salawat Allah kepada nabi adalah rahmatnya. Kalau salawat malaikat itulah doanya.

0: langsung saja kita masuk ke materi terkait sinergitas ya, umara,
1: sinergisitas ulama, umara dan masyarakat. Nah, jadi ada perbedaan dalam kalimat di sini. Sinergisitas itu artinya kerjasama ya, artinya bahu membahu, mereka senantiasa saling beriringan berjalan dalam membangun Kota Parepare. Ulama itu adalah, karena ada ulama itu belum tentu, sudah tentu adalah kiai. Kalau ulama itu ada mengatakan ya ulama itu sama dengan kiai. Ada juga tidak, kiai itu lebih di atas daripada ustadz. Jadi semua ulama adalah ustadz, kiai, tapi tidak semua ustadz adalah ulama. Nah, gitu. Jadi ustadz itu sama dengan kalimat ketika kita mengatakan dalam bahasa Inggris adalah teacher. Seperti Nanda Janda ini adalah guru, berarti dia juga ustadz. Cuma bedanya adalah ustazah. Jadi ustazah kan dalam bahasa Arab itu artinya orang yang memberikan ilmu atau orang yang mengajar. Kalau ulama itu minimal dia kuasai beberapa cabang ilmu pengetahuan. Minimal ilmu tafsir, mantik, arudi, kawaid, kemudian tarikh tasyri, itu banyak dikuasai ilmu-ilmu dalam bahasa Arab itu. Dia tahu timbang-timbangannya, karena ulama ini yang akan menjadi penerang dalam kehidupan manusia. Makanya kata Nabi, kiwamud dunia bi arba'in. Dunia ini tegak berdiri karena ada empat hal. Iya. Pertama, al-ilmul ulama, ya, ilmunya ulama. Jadi kalau ulama tidak ada, aduh, gelap dunia ini. Bukan gelap karena tidak ada lampu, gelap karena tidak ada penerangan dan tidak ada pencerahan. Minimal tidak ada ilmu yang kita dapat, ya gitu. Jadi kalau ulama tidak ada, kita tidak tahu mana halal haram,
2: iya,
1: mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang azimah war rusa. Itu jelas, itu ilmunya ulama semua. Kita tidak pernah tahu bagaimana misalnya hukum, hukumnya ketika bersentuhan laki-laki dan perempuan. Itu ulama semua yang menafsirkan itu. Nah, itulah ketika pentingnya ya. Kemudian yang kedua adalah dermawannya orang kaya.
2: Yeah.
1: Jadi orang kaya yang dermawan itu juga yang mampu menegakkan dunia dengan baik. Jadi dunia ini berdiri tegak karena masih banyak orang kaya yang dermawan. Jadi makanya itu Allah katakan bahwa aku cinta orang miskin yang dermawan, tapi lebih aku cinta lagi sudah kaya dermawan lagi. Aku benci orang kaya yang sombong, tapi aku lebih benci sudah miskin sombong lagi. Ya, yaitu nama pakir, itu nama tempo, paci bijobi sih, magala siapa parerek, palagatopa. Jadi paling dibenci oleh Allah yang seperti itu.
2: Ya,
1: artinya alina tongang, ya, dibenci yang begitu. Kemudian yang ketiga, imamun adilon, jadi pemimpin yang adil. Oh, ini kita butuh yang begitu. Jadi kalau masih ada pemimpin yang adil, alhamdulillah kita bersyukur sekali. Insan masyarakat bersyukur sekali. Ketika tidak ada pemimpin, waduh, kocar kacir kita punya kehidupan. Ada saja pemimpin, masih kita begini. Bagaimana kalau tidak ada? Makanya meskipun ya seburuk-buruk masyarakat itu, kalau ada pemimpin itu masih lebih baik ada pemimpin daripada tidak ada. Masih ada, masih lebih baik ada pemerintahan daripada tidak ada sama sekali.
2: Iya. Yeah.
1: Kalau misalnya terjadi sesuatu dan lain hal, kita mau melapor ke aparat keamanan, misalnya terjadi perampokan, pencurian, tiba-tiba pemerintah mengatakan saya bubar ini malam, Pak polisi tangkap ini ada pencuri di rumah gini-gini, mohon maaf kata polisi, kami baru saja bubar. Itu kan bahayanya di situ. Dan itu terjadi di negeri Cina dulu seperti itu. Akhirnya mereka lari ke kendilakan negara karena mereka kehilangan pemimpin waktu itu. Sehingga itulah kenapa terjadi penyebaran masyarakat Cina, mungkin ya Tionghoa, ada di beberapa negara ya, termasuk di Amerika ada namanya Picinan yang seperti itu. Indonesia juga seperti ini.
2: Iya.
1: Insya Mesra.
2: Lasindrang?
1: Lasindrang banyak. Bukan lagi Lasindrang, Lacindang.
2: Ya.
1: Jadi ada juga hadis Nabi mengatakan, ada yang mengatakan ini bukan hadis, tapi ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini dhaif, tapi ada yang mengatakan ya bisa dipakai selama dia bertahun di bawah hadis hadis sahih. Udlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Kayak yang dipelajari itu bagaimana hebatnya orang Cina itu, dia tidak pernah ketika dia jatuh rapuh, bukan itu yang dicerita.

0: yang dia ceritakan kepada anak cucunya adalah kebangkitannya.
1: Yeah.
0: Artinya mereka tidak putus asa, tidak putus asa seperti itu. Ya kalau sekali jatuh, pokoknya dia jadikan motivasi. Kita ini berkali-kali jatuh, sabar satu kali jatuh sudah. Jana mungkin tahu bagaimana itu KFC sampai berhasil sampai hari ini, dan asetnya sudah dibeli oleh yang orang kayanya Kalimantan itu.
1: Haji Isam
0: 54, sekian miliar, ya kan? Asetnya itu, sahamnya dibeli. Itu KFC itu pada saat awalnya itu masuk di warung-warung untuk jajakan ayam free chicken-nya itu kurang lebih 91 kali, bahkan mengatakan 100 lebih dia melakukan percobaan sampai diterima di masyarakat sampai hari ini. Itu luar biasanya itu. Thomas Alva Edison 90 kali satu melakukan percobaan sampai menemukan bohlam. Jadi terus kita bangkit. Tidak ada istilah dalam Islam putus asa atau apa saja yang kita lakukan, sehingga tidak mau lagi berusaha, tetap kita berusaha terus.
1: Ya. Dan kemudian memang, luar biasanya ini kita berkiblat ke Cina. Kalau lihat kemajuan sekarang,
0: ya,
1: hampir segala gadget itu ada bahasa Cina.
0: Ada semua di Cina semua.
1: Ya.
0: Mito, jadi, Samsungnya Cina juga ya.
1: Ya, jadi ada beberapa pesantren itu, Bang Ude, bahasa Mandarin itu dimasukkan sebagai salah satu pelajaran.
0: Iya, betul, bahasa Cina. Jadi yang HP-HP sekarang itu termasuk ya.
1: Ya.
0: HP Mito-nya kah apa, banyak HP Cina, termasuk Samsung buatan Cina. Kalau buatan Bugis, Samsung Ding.
1: Lanjut.
2: Ya. Nonton tak juga drama Cina?
0: Hah? Nonton juga. Ya sekarang drama Cina, bukan lagi drakor ya. Ya
1: bukan drakor,
0: drama Cina lagi. Ya, alhamdulillah, semua itu bagian dari perkembangan. Cuma ya enggak boleh kita artinya hanya sebagai tontonan, bukan berarti sebagai patokan hidup.
1: Ya.
0: Karena patokan hidup umat Islam itu ya dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Adalah kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ada yang dilupa satu tadi, yang tadi itu insan mesra, bahwa dunia tegak berdiri karena empat hal. Pertama, imamun adilon, al ilmu ulama, kemudian dermawannya orang kaya, dan yang keempat doanya ad-du'a ulil fuqara wal masakin. Doanya orang miskin, orang-orang yang fakir. Jadi kita ini sebenarnya butuh orang miskin loh. Orang kaya itu butuh orang miskin,
1: iya,
0: untuk
1: iya,
0: menjelaskan dirinya bahwa dia kaya, iya, gitu.
1: Indonesia memang memelihara orang fakir miskin,
0: iya,
1: dan terlantar.
0: Iya.
1: Makanya memang di
0: negara kan ya.
1: Ya, makanya itu di Indonesia harus ada fakir miskin.
0: Karena
1: dipelihara.
0: Bukan dientaskan.
1: Bukan dientaskan, dipelihara.
0: Salah satu untuk mengentaskan fakir miskin itu ya harus dengan zakatnya itu.
1: Iya.
0: Dia diberdayakan.
1: Ya mungkin seperti itu supaya ada doa-doa yang terjaga dari mereka. Tapi ini hanya candaan.
0: Ya.
1: Ya, silakan host bertanya. Bagaimana kalau begini?
2: Iya. Bagaimana jika ulama nih terjebak kepentingan politik?
0: Iya. Makanya ada satu ulama yang gini ya, di Irak ya, yang ngetren sekarang ya, Irak. Iran itu bangsa Persia sebenarnya.
1: Iya.
0: Dulu ya. Memang di situ Nabi pernah mengirim surat ke Persia untuk masuk Islam, dan salah satu sahabat Nabi yang orang Persia adalah Salman Al-Farisi orang Iran itu ya, dialah yang melakukan apa istilahnya ketika umat Islam di embargo ekonomi. Nah, ada satu ulama namanya Imam Abu Hanifah, mau dianggap mufti ke pemerintah, mau dijadikan hakim agung, tidak mau dia. Dia tidak mau. Tidak ada, artinya dia tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah, ya. Karena dia menganggap kalau kebijakan saya, maka agama yang saya bawa adalah agama untuk meluruskan segala sesuatu, tapi datang pemerintah membekokkan, maka saya tidak mau seperti itu. Akhirnya pernah dia mengeluarkan pernyataan, dia mengatakan Al-Fatihah itu bisa dibaca cukup oleh imam, dan bacaan imam bisa diwakili oleh makmum. Woi, 1000 ulama datang menyerang di rumahnya Imam Abu Hanifah. Sebenarnya kan pernyataan tidak salah. Sementara Nabi mengatakan la salat liman la yaqra bi Fatihah al-kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak baca Al-Fatihah. Kenapa harus diwakili? Nah, makmum bisa. Akhirnya begini. Kata Imam Abu Hanifah, sekarang berapa kalian di luar ini yang mau berdebat dengan saya? Dia bilang ada 1000 ulama-ulama di Iran ini, Irak ini. Terus kata beliau, begini saja, tunjuk satu atau dua orang. yang mewakili kalian untuk berdebat dengan saya. Ya, perwakilan saja saya minta. Ditunjuklah satu ulama yang memang yang punya yang punya karismatik yang dianggap ya. Akhirnya begitu masuk belum berdebat baru ditunjuk itu ulama satu, lalu Imam Abu Hanifah mengatakan, "Sekarang apakah kalian bisa kata-katanya ini ulama mewakilkan pendapat kalian?" Dia bilang yang lebih seribu itu, "Iya, bisa." Dan itu mewakili kami. Apa kata Imam Hanifah? Sedangkan saja ini bisa diwakili. Bagaimana dengan Al-Fatihah? Ya gitu kan. Jadi akhirnya hari itu tidak ada debat. Iya. Karena jujurnya itu termasuk salah satu ulama itu yang termasuk yang dipenjara kemudian dikasih anjing untuk digigit dia, tapi ternyata anjing itu datang menjilat luka-lukanya. Ada mengatakan itu At-Tirmi, siapa namanya, seorang ulama yang luar biasa memang menentang dari pemerintahan karena dianggap bahwa pemerintahan ini meleset dari ajaran Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Akhirnya dia dicambuk sampai berdarah-darah, kemudian dimasukkan di penjara, dan dalam penjara itu dimasukkan anjing untuk membunuhnya. Tapi ya qadarullah, atas kuasa Allah, anjing itu tidak menggigitnya, malah menjilat dia punya luka, ya, membersihkan luka-lukanya itu. Ini ulama itu sambil dia beristighfar terus ya. Jadi makanya di sini dibutuhkan memang sinergisitas antara pemerintah dengan ulama. Jadi ulama itu tidak boleh jauh dengan pemerintah. Pemerintah ini betul mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan job-jobnya masing-masing. Tapi ketika ada kendala tentang segala sesuatu, misalnya ada yang terkendala dengan aturan agama, maka pemerintah tidak punya keahlian di situ, maka dia lari kepada ulama. Maka ulama di sini dalam artian MUI sudah dilembagakan kan, Majelis Ulama Indonesia, ya kan, seperti itu. Nah makanya ini sini ada perwakilannya. Nah ketika pemerintah misalnya ada hal-hal yang berupa makanan, bahwa makanan ini terindikasi ada minyak babinya misalnya, maka pemerintah turun tangan memeriksa, kemudian mensinergikan daripada pendapat ulama, dan itu harus diikutkan di situ. Mediasi untuk fatwa, bagaimana ini? Iya, fatwakan bahwa ini adalah haram, produk ini haram dan tidak boleh lagi untuk diperjualbelikan. Itu namanya sinergitas ya. Iya.
1: Bagaimana dengan di tadi kan sempat Bang Ude singgung sedikit Iran, di Iran itu kan tokoh agama yang justru menjadi kepala
0: pemerintahan.
1: Iya, kepala. Ada kalau saya tidak salah kepala pemerintahan ada presiden sendiri, tapi hanya terbatas kepada hal-hal tertentu. Sedangkan untuk hal-hal yang penting, misalnya keadaan perang, ekonomi dan sebagainya, itu ada di tangan pemimpin tertinggi.
0: Pemimpin agama. Jadi kepala pemerintahan di sana itu Bang Dimas adalah dia memang hanya mengatur tentang bagaimana sekolah, bagaimana pendidikan, bagaimana pasar, bagaimana ekonomi. Itu mengatur pemerintahan dalam skala besar, dalam artian bahwa yang diatur adalah bagaimana pekerjaan, bagaimana ekonomi tumbuh kembangnya, bagaimana mengatur masyarakat. Kemudian ada namanya pemimpin agama. Nah ini yang paling tinggi, pemimpin agama. Jadi keputusan dalam pemimpin agama itu dianggap agung karena dia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam hal perang, Imam Ayatullah Khamenei itu adalah pemimpin agama dan itu paling dihormati. Jadi pemimpin negara hanya menjalankan sistem pemerintahan di situ. Tapi pemimpin agama itu yang sampai hari ini boleh jadi ya, meskipun adalah titisan daripada bentuk kekhalifahan ya, dalam Khulafaur Rasyidin itu dianggap bahwa dialah yang paling tinggi dalam penentu kebijakan. Artinya kalau pemimpin agama berkata, karena yang dianggap itu adalah ulama-ulama yang diangkat itu, mereka cerdas dalam hal agama, bisa memberi pertimbangan dan bisa memberi pertimbangan hukum, memberikan reward atau punishment kepada masyarakat yang melanggar. Nah, termasuk dalam hal peperangan itu sudah pertimbangan matang. Harga diri orang-orang Iran termasuk pemimpin besar mereka Ayatullah Khamenei tidak mau diinjak-injak lagi oleh rezim ya, tidak mau diinjak-injak, akhirnya mereka ya resolusi jihad. Jadi kita mengatakan boleh jadi kita sedih meninggal Ayatullah Khamenei, tetapi dalam diri Ayatullah Khamenei dia gembira, dia jihad fisabilillah seperti itu. Jadi orang Iran itu tidak ada penyesalan seperti itu. Mereka berkobar nilai jihadnya. Itu Tuban Safir situ dulu memang senang berperang. Ya, dari cikal bakal seperti itu. Ya, itulah mereka tidak biasa-biasa aja. Mereka aja melaksanakan tugas keseharian, sementara ketika ada rudal ya mereka lagi bersembunyi. Tidak ada rudal mereka lagi keluar, tidak ada masalah. Mereka tidak pernah gentar dengan seperti itu.
1: Ya, sambil kita tunggu Bang Ude. Dengan Ibu Andaya ini. Oke, Bang Ude. Ini kan penjelasannya kita mencermati. Memang seharusnya yang menjadi pemimpin itu adalah ulama.
0: Iya.
2: Oke. Kita angkat telepon.
0: Silakan.
3: Halo, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
3: Ini yang saya mau pertanyaan kemarin. Itu kalau teman-temannya itu seperti anak laki-laki.
1: Anak laki-laki.
3: Yang sudah wajar dikisahkan. Iya. Tapi orang tuanya tidak punya biaya untuk melengkapkan anaknya. Apakah itu juga termasuk tidak berdosa Pak Ustaz? Ya, sama sekali tidak ada biaya untuk melengkapkan setiap anak.
1: Oke.
3: Tapi anak mencumbang.
0: Gimana, Pak Dimas?
1: Anaknya laki-laki. Iya.
0: Kenapa?
1: Sudah bisa menikah.
0: Iya, terus?
1: Kan tadi kemarin Bang Ude ngomong ya, itu adalah salah satu kewajiban.
0: Iya.
1: Tapi melo nikah ke Bang Ude, degaga di Pak Boting anaknya.
0: Maka makruh hukumnya. Jadi kan nikah ini ada lima hukum kan?
1: Iya.
0: Pertama, nikah itu wajib. Iya. Kapan nikah dikatakan wajib? Kalau dia sudah mampu sandang pangan, fisiknya, kesehatannya bagus, dia bisa nafkah batin, ada biaya, maka dia takut untuk bermaksiat atau berzina, maka dia sudah wajib untuk menikah. Ada nikah mubah, sandang pangan sanggup,
1: sanggup.
0: Kemudian ada biaya, yeah. Tetapi mereka masih bisa lah, masih seperti anak muda yang lain, tidak ada dia tukar pakai alibi, tidak ada beban, maka di sini hukumnya ya mubah saja.
1: Yeah.
0: Ada hukumnya makruh. Nah, ini tadi kena yang anak muda ini makruh hukumnya. Sudah bisa dinikahkan sebenarnya. Bisa menikah tapi tidak ada biaya. Dia hanya sanggup nafkah batin. Tapi nafkah sandang pangan tidak ada. Maka tidak ada biaya juga dipakai untuk menikah. Maka dia hukumnya makruh.
1: Berarti orang tua tidak wajib untuk.
0: Iya, tidak wajib menikah. Iya, tidak wajib. Dia makruh hukumnya.
1: Iya.
0: Ya. Kemudian itulah makanya Nabi mengatakan nikah itu harus dipermudah, jangan dipersulit. Yassiru wala tu'assir. Mudahkan, jangan persulit. Nah, jadi ya apalagi kalau kita di masih mending kita di Bugis ini. Di Arab yang paling mahal loh. Arab paling mahal.
1: Yeah.
0: Kok kira Nabi dulu itu nikahnya itu sedikit enggak? Coba Nabi itu menaikkan maharnya itu berapa? 5 ekor unta merah itu kalau tidak salah. Ada yang mengatakan 7.
1: Kalau nilai sekarang.
0: Nilai sekarang itu kalau unta merah itu ya unta yang paling bagus. Maka 5 saja unta merah itu kisaran harga 750 juta.
2: Cari kapal orang Arab.
0: Coba itu orang Arab itu. Itu Nabi. Nabi itu bukan miskin.
1: Yeah.
0: Nabi itu mapan ya dalam hal ekonomi. Ya, cuma memang karena dia ikut sama paman beliau. Buktinya bahwa Nabi itu memang orang termasuk orang terpandang dalam kalangan masyarakat Quraisy. Maka dia menikahi Khadijah itu, padahal Khadijah itu kan sudah dilamar di orang laki-laki. Bayangkan itu. Meninggal suaminya, dilamar oleh 3 orang laki-laki bangsawan ini.
1: Yeah.
0: Ya, Khadijah enggak mau. Kenapa? Terpaut hatinya dengan akhlaknya Nabi. Jadi akhlak itu.
1: Yeah.
0: Jadi jangan kalau mau buat laki-laki terpaut hatinya sama kamu, perbaiki akhlaknya.
1: Yeah, banyak juga mau cari yang seperti Muhammad tapi tidak mau jadi
0: Hadijah. Jadi Hadijah ya, susah ini begini. Saya mau cari yang seperti Hadijah tapi ya. Jadi Muhammad lah dulu kalian.
1: Ya, mau cari Fatimah tapi tidak bisa jadi Hadijah.
0: Jadi.
1: Ya, selanjutkan tadi Bang Ude. Idealnya kan masa seperti kayak Iran atau agama. Nah, beberapa tahun kemarin kan ada yang menggembar-gemborkan terkait khilafah.
0: Khilafah, iya.
1: Nah, apa yang salah sebenarnya sehingga atau memang itu salah atau memang itu tidak sepakat dengan kelompok tertentu sehingga hal ini dianggap sebagai hal yang tidak bisa dikembangkan di Indonesia?
0: Iya, khilafah itu kalau khilafah kita mau kita kembangkan di Indonesia berarti kita berusaha untuk mengkudeta pemerintahan, mengganti dasar negara menjadi bukan dasar negara Pancasila. sehingga itu dianggap dulu apa, tidak bisa dibenarkan ini organisasi seperti ini karena dianggap untuk merondong wibawa pemerintah. Yeah. Jadi khilafah itu kepemimpinan yang berdasarkan sesuai dengan ajaran Islam.
1: Yeah.
0: Khilafah seperti itu.
1: Kenapa justru
0: khilafah ya, Bani Umayyah?
1: Ya, ya kalau saya tidak salah bahkan organisasi ormas Islam terbesar bahkan menolak kan?
0: Iya betul.
1: Karena sebenarnya bagus.
0: Bagus. Di sisi lain bagus, tapi kita kan bernegara.
1: Apa yang salah itu sebenarnya?
0: Yang salah karena kita republik, bukan negara Islam. Ya. Di Arab Saudi saja tidak menggunakan negara khilafah, dia kerajaan. Iran, Irak tidak juga. Dulu memang ada masanya, masa khilafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu ada semua. Dan itu perkembangan ekonominya bagus.
1: Yeah.
0: Masa artinya masa khilafah itu sudah selesai periodenya. Mm, sudah selesai periodenya. Maka kalau kita sudah negara Indonesia berdiri sebagai negara republik berdasarkan Pancasila, mau dibentuk khilafah berarti kita sudah berusaha untuk mengganti dasar negara Pancasila. Mm. Sementara itu diakui. Nah itulah makanya tidak diterima, termasuk organisasi Islam yang besar. Yeah. Menolak semua itu. Karena tidak bisa, tidak cocok. Karena kita di Indonesia bukan hanya satu agama yang diyakini.
1: Ya, bahkan ada slogannya NKRI harga mati.
0: Iya.
1: Pas ujung-ujungnya yemor gore yemor.
0: Iya, itulah. Intinya kan gitu. Kalau mau yang bagus pemerintahan itu yang dibentuk oleh Nabi Madinah itu konsep yang dicanangkan oleh Cak Nur dulu itu adalah kota Madani, ya, maksudnya bagaimana Nabi membentuk sebuah negara di Madinah yang memang berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kemudian mengembangkan negara itu dengan betul-betul adalah bahasa Al-Quran atau bahasa keadilan. Nah, itu memang ada, tapi kalau bentuk khilafah ya sama sebenarnya, begitu juga, tetapi para praktiknya di lapangan itu beda. Itu.
1: Oke, bagaimana kalau begini?
2: Nah, bagaimana kok?
0: Apa lagi? Ini ibu guru ini.
2: Bukan kak ibu guru.
0: Apa le? Ibu rumah tangga.
2: Belum pi.
0: Menuju.
2: Masih dipertimbangkan.
0: Jangan pertimbangannya terlalu banyak pertimbangan. Ya. Tapi berani mengambil keputusan dan itu yang terbaik.
2: Okay. Bagaimana menghadapi perbedaan pendapat ulama?
0: Perbedaan pendapat ulama. Gini. Perbedaan pendapat ulama. Ikhtilafu ummati ala rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu adalah rahmat. Perbedaan pendapat itu bukan mencari siapa yang paling benar, ya. Itu dulu harus dipahami dengan baik. Jadi ketika ulama berbeda pendapat, maka yang keluar adalah hadis. Ya, saya kasih contoh dulu ya. Ketika Abdurrahman Wahid, Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ya.
1: Gus Dur
0: itu selalu mengeluarkan atau melontarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang menyentak masyarakat kita. Sehingga ketika di Faisal Tanjung memanggil dia untuk santapan rohani, maka Gus Dur mengatakan ini bukan santapan rohani, tapi saya akan memberikan hasutan rohani. Disitulah Gus Dur mengeluarkan pernyataan bahwa salam tidak boleh diucapkan, tidak boleh. Jadi dia mengatakan tidak usah ada salam. Oh, bereaksilah seluruh ulama Indonesia. Keluarlah hadisnya, keluarlah ayatnya, keluarlah pokoknya keluar kajian-kajiannya. Ternyata Gus Dur itu memancing ulama-ulama kita. Ternyata banyak ulama kita yang cerdas. Dia bilang begitu. Ini pintar ulama kita. Buktinya hadisnya ada semua tentang ucapan salam. Ya kan gitu. Artinya dia mengundang reaksi orang untuk apa? Menggali ilmu. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, yang kita dapatkan kalau ulama berbeda pendapat, maksudnya ulama begini, yang paham agama ya. Jadi dia kedalaman ilmunya jelas, pemahaman agama jelas. Ketika dia berbeda pendapat, maka yang keluar itu adalah ilmu. Itulah rahmatnya. Dan mereka berbeda pendapat bukan bertengkar, bukan berselisih, tapi mereka saling memahami. Oh, memang ada dalilnya seperti ini. Oh, memang dalilnya seperti ini. Misalnya antara guru dengan murid berbeda, sama-sama kan ulama. Imam Maliki dengan Imam Asy-Syafi'i. Oke, sampai di sini kita lihat. Dengar dulu.
2: Kita angkat telepon dulu Insan Nusra.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz.
1: Iya, ada apa?
3: Ini ada anak kemenakan kami. Saya kebetulan mendengar radio di rumah.
1: Iya.
3: Dia bertanya.
1: Iya.
3: Anuki sama Pak Ustaz.
0: Apa itu,
3: Pak? Tanya.
0: Iya.
3: Dr. Jayadi.
0: Iya.
3: Bagaimana? Nah, ini sudah hari ini katanya sudah bulan purnama tadi malam.
0: Iya. Yeah.
3: Itu 15 Ramadan katanya tante. Jadi ini hari 15 Ramadan.
0: Iya. Yeah.
3: Bagaimana saya ini kalau saya nanti mengikut sholat Id dengan Muhammadiyah, sedangkan saya puasa dengan umum.
0: Umum, iya.
3: Apakah saya berdosa atau bagaimana? Karena puasa saya cuma 28. Adakah orang buat lebaran 28 hari saja puasanya,
0: Pak? Iya. Oke.
3: Terima kasih.
0: Jadi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puasa itu satu bulan. Jadi ukuran satu bulan itu pertama 30, 31, 29, 28. Mana 28? Februari kan 28, satu bulan juga itu namanya.
1: Tapi itu kan kalender Masehi.
0: Betul, kalender Masehi sama ya kan? Kalender Masehi ada juga di kalender di Hijriah juga ada 28.
1: Oh, iya.
0: Ada 29. Begitu. Jadi satu bulan juga. Tapi ketika engkau meyakini kebenaran seperti itu, maka tidak ada masalah, silahkan saja melaksanakan sholat Id. Ya, tapi niat awalnya kan ikut pemerintah. Tapi pada akhirnya mengikut karena gerhana bulan, enggak. Tidak semua kan hadir gerhana bulan itu pada saat bulan Ramadan. Ramadan yang lalu enggak hadir juga. Makanya apa yang kau yakini benarnya, ikuti. Lana amaluna walana amalukum. Tetapi pemahaman dasar dalam Islam itu, Ibu Handayani, bahwa fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah atau beribadahlah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Maka gitu. Ingat bahwa bersatu itu adalah wajib. Sholat itu adalah hanya sunnah. Itu dulu dasarnya. Dasarnya di situ. Yang wajib adalah bersatunya. Yang lebaran itu kan sunnah saja. Kenapa selalu dipertentangkan yang seperti itu?
1: Ya, jadi kalau saya cermati pertanyaannya Bu Handayani, terus mencermati juga jawaban dari Bang Ude, jadi seakan-akan ini awal ininya Ibu Handayani mengikuti
0: pemerintah.
1: Tapi keyakinan karena biasanya itu gerhana di 15,
0: iya,
1: gerhana
0: 15
1: berubah mengikuti Muhammadiyah karena menganggap bahwa sebenarnya hari ini kalau hitungan kita 14 sebenarnya sudah 15 menurut dia. Nah, maka nanti
0: hitung-hitungan kita lebarannya
1: iya. Nah, akhirnya kan tidak
0: sinkron kan?
1: Tidak cukup 29 atau
0: 30. Hanya 28.
1: Ya.
0: Sekarang
1: bisa tidak kita berpendapat seperti itu?
0: Artinya enggak, kita berpendapat seperti itu enggak punya dasar.
1: Iya.
0: Lemah atau
1: dasar kalau, perubahannya kan gerhana matahari.
0: Iya, apakah betul gerhana matahari itu ada pada malam ke-15?
1: Nah, itu.
0: Kan belum tentu kan? Enggak semua, karena itu kan perputaran bulan yang diikuti.
1: Iya.
0: Makanya kenapa Nabi tidak pernah mengatakan hitunglah bulan? Nabi hanya mengatakan lihat bulan. Di situ dulu. Sumul ru'yatihi, lihat bulan. Apa memang ada perintah Nabi menghitung?
1: Enggak ada.
0: Ada kan?
1: Iya, lihat.
0: Dia mengatakan lihat bulan. Jadi ketika kau sudah nampak hilal, maka berpuasalah. Dan ketika engkau sudah melihat bulan, maka batalkanlah puasamu. Itu artinya sudah lebaran. Jadi tidak boleh kita, artinya kan gini, masyarakat kita itu tanpa ada spesifikasi ilmu pengetahuan, lalu tiba-tiba kalau gerhana kebiasaan kan berasa seperti itu, berarti sudah malam ke-15 sih seperti ini.
1: Ya, jadi juga sebenarnya bijaknya
0: ya
1: ikuti apa yang kita ikuti dari awal.
0: Iya.
3: Okay. Ya, ini pertanyaannya saya lanjutkan Pak Ustaz.
0: Oke, silakan.
3: Itu masuk dia tidak mau. Jadi saya lanjutkan.
0: Iya.
3: Karena katanya itu kalau satu Sawal kita masih puasa itu sudah haram.
0: Iya.
3: Jadi bagaimana kalau saya ikut, dia bilang katanya bagaimana saya kalau ikut Kak
0: bareng
3: bersama Muhammad.
0: Gini
3: Bu Handayani. Tadi dia bilang tema jawab di Bang Ude.
0: Iya.
3: Nah, itu.
0: Jadi Oke, saya paham saya.
1: Ini juga kayaknya ragu-ragu.
0: Saya paham itu. Oke, dipahami.
1: Sudah menganggap itu lebaran tapi masih ragu itu
0: bukan ragu itu ya. Bukan satu Sawal. Jadi begini, pertanyaan sebenarnya memang ya selalu meragukan. Kalau kita sudah lihat orang lebaran, maka batal kalau puasamu. Yang dimaksud di sini adalah Nabi waktu itu masih dalam keadaan puasa, lihat hilal batalkan puasa. Kenapa waktu itu Nabi terlambat kan lihat bulan? Bulan tidak nampak karena terjadi mendung. Akhirnya empat sahabat mengatakan kami tidak melihat bulan ya Rasulullah. Kata Nabi cukupkan puasamu. Ketika mereka berpuasa di siangnya, maka kelihatan bulan di jam 1 siang, kelihatan hilal, apa kata Nabi? Batalkan puasa, besok baru lebaran. Nah, yang kedua, kalau kau lihat sudah orang lebaran, maka batalkan puasamu. Maknanya di sini adalah kalian sudah sepaham. Tapi kalau terjadi perbedaan, lihat orang lebaran, maknanya adalah memang yang ikut, contoh yang ikut hari Rabu, lihat orang lebaran, silakan batalkan puasamu. Tapi bagi kita yang tidak ikut lihat hari Rabu, lihat hari Kamisnya, maka jangan ikut karena kamu tidak meyakini di situ.
1: Iya.
0: Kan bedanya di situ saja. Kenapa mau harus mengatakan bahwa inilah yang paling benar? Tidak. Kita hanya mengikut saja.
1: Pikirannya begini, Bang Ude. Kenapa saya tidak lebaran itu hari, tapi saya tidak puasa? Kalau tu menginap satu Sawal dia, berarti haram
0: puasa. Kita tidak berhak.
1: Masih bisa kalau tidak betul, berarti kita bisa ganti di hari yang lain itu
0: puasanya. Tidak seperti itu modelnya. Kita kan
1: banyak pikiran begitu.
0: Iya, kita kan keyakinannya kan bahwa saya ikut seperti ini. Adapun persoalannya ini benar apa tidak benar, bukan saya yang keliru, adalah pemerintah. Kenapa? Karena dia punya kekuasaan di situ. Sementara dalilnya mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kan yang kita ikuti pemerintah.
1: Iya.
0: Apa memang ada anjuran mengikuti yang lain misalnya? Kan tidak ada kan? Kan dalilnya sudah jelas, ada dua. Lihatlah bulan dan ikutilah pemerintah setempatmu.
1: Iya.
0: Coba kan sudah jelas sekali dasar hukumnya di situ. Saya berdasar ke situ saja selesai. Saya enggak terlalu stres memikirkan seperti ini enggak. Iya. Itu kan di kalangan masyarakat kita banyak seperti itu. Seakan-akan meragukan, enggak. Kita tidak punya ilmu dengan itu. Lalu memikirkan, memang stres karena kita tidak punya dasar. Tapi bagi kita yang tidak punya dasar, ya selesai, ikut pemerintah atau ikut ini yang satu, selesai, enggak ada masalah.
1: Jadi memang seharusnya apa yang kita yakini
0: awal, itulah yang kita ikuti. Bukan lagi bergeser, saya bergeser begini, kenapa? Berarti kita sudah plimplang seperti itu. Sementara dalil boleh jadi apa yang kau ikuti sebelumnya, lalu kau berpindah ternyata satu hal yang keliru yang kau lakukan. Nah, gitu. Jadi ini krusial sekali.
1: Salah kapan di pemerintah?
0: Iya. kalau kita begitu. Ya, jika misalnya ya, kalau misalnya kita ya salah di hari Rabu, berarti kalian yang bukan kalian yang salah. Salah di hari Kamis, bukan juga kita yang salah. Siapa? Yang salah adalah pemerintah. Yang bertanggung jawab itu pemerintah, bukan kita. Kita hanya beribadah saja. Dan seperti itu modelnya. Oke.
1: Bagaimana kalau begini?
2: Ya, tadi penjelasan tak terputus.
0: Iya. Penjelasan tadi mengenai apalagi tadi itu, Jenah?
2: Perbedaan
0: pendapat ulama ya. Jadi kita terpotong tadi di situ, kita lanjut dari Imam Syafi'i ya dengan Imam Malik. Jadi terjadi perbedaan tentang kata tawakal, ya. Jadi kata Imam Malik, Syafi'i, ini guru dengan murid ya. Syafi'i, tawakal dengan baik dan benar, maka akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya.
1: Iya.
0: Tapi Imam Syafi'i tidak begitu. Guru, saya tidak berpikir begitu. Rezeki itu akan datang ketika kita berusaha. Tidak ada rezeki kalau tidak usaha, harus usaha dulu baru ada.
1: Iya.
0: Akhirnya tidak, dia mengatakan tawakal saya dengan benar, dengan baik dan benar, maka akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya.
1: Iya.
0: Akhirnya kata gurunya gini, kan itu diawali dengan dialog dulu. Kata gurunya, siang-siang seperti ini enaknya kita makan anggur. Bah, di mana ambil anggur guru kalau begini siang-siang? Ya, dia bilang tidak, tawakal aja dengan benar, tawakal dengan baik dan benar. Insya Allah akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka dari mana datangnya. Jadi kata Imam Syafi'i tidak, harus berusaha dulu. Akhirnya berbeda pendapat, tapi mereka tidak, ya berbeda saja, tapi saling memahami kan. Makanya Imam Syafi'i meninggalkan rumahnya gurunya dan mau pamit pulang ke rumah. Izin Pak Guru, saya mau pulang dulu pamit. Ternyata di tengah jalan ada orang panen anggur. Mas, secara spontan dia datang membantu orang itu untuk panen anggur di kebun. Akhirnya sudah panen, dikasih upah 2 kantong anggur. Karena gembiranya, dia ingat gurunya. Saya ingat guruku ini . Saya mau kasih guruku. Saya artinya itu Imam Syafi'i mengatakan, coba lihat kalau saya berusaha, pasti ada itu karena saya bantu orang kan. Jadi saya dikasih 2 tandang ini. Akhirnya pergilah. Sampai di rumah gurunya, silahkan guru coba lihat. Apa saya bilang tadi? dengan usaha akan ada rezeki. Silahkan dimakan. Apa kategorinya? Ini yang saya maksud tadi, tawakal dengan baik dan benar, maka ada sekian tilis sangka-sangka, ternyata engkau yang bawa. Ah gitu. Itu perbedaan pendapat itu.
2: Berarti itu orang yang berdoa saja tanpa berusaha naik ikuti gurunya.
0: Bukan. Bukan berdoa. Bedakan ini dengan tawakal. Tawakal itu harus kemurnian hati. Tidak semua orang dikasih seperti itu. Nah kalau kita mau tawakal, ibadah kita bolong-bolong, sholat tahajud kita tidak ada, suka memfitnah orang, mau tawakal lalu atan rezeki, aduh jauh lah itu ya. Jadi sekelas Imam Malik tawakal kepada Allah wajar, dia hafal Al-Quran, dia penulis kitab, ulama, kemudian terjaga salat tahajudnya, zikirnya terjaga, dia tawakal kepada Allah, dekat dia hubungan dengan Allah, bisa saja. Itu yang dimaksud. Nah kalau kita seperti ini, mau tawakal saja baru tidak ada ibadah, bagaimana caranya? Itu.
2: Kan itu kalau
0: jadi,
2: rezeki tak pasti sampai.
0: Iya, rezeki tidak akan tertukar, tapi memang rezeki kalau macam kita kan ada usaha dulu. Ya, ada usaha baru doa.
1: Jadi jangan kalau ada motornya parkir bawah nih kok tuh sembarang.
0: Tawakal no.
1: Tatar kuncinya.
0: Di kan di sama Nabi kan begitu sahabat dulu. Eh mana untamu? Ah di situ lampak bawah mi Rasul. Kenapa? Ya tawakal aja kepada Allah. Kata Nabi jangan begitu. Ikat dulu baru kau tawakal. Nah, kayak gitu itu aja maksudnya. Bertawakal Allah gitu.
1: Oke. Ya. Lanjut saya lanjutkan tadi pertanyaannya terkait ulama-ulama yang seperti apa. Ini kan sekarang eranya terbuka. Banyak sekali. Saya ingat ulama, kata, ya. Ya, saya ingat kata-katanya Bang Ude beberapa tahun lalu 500 ribu itu kita sudah bisa menjadi kiai. Ya, beli sorban, beli anu, kemudian baca Google, YouTube dan sebagainya. Saya, kita
0: sudah jadi ulama.
1: Sudah bisa jadi ulama.
0: Jadi ulama
1: nah,
0: itu.
1: Sekarang kan banyak sekali, bahkan saya sempat bingung juga ada toko yang saya tidak tahu kenapa bahkan menyalahkan ulama besar. Bagaimana kita melihat ulama-ulama yang mana yang wajib kita ikuti?
0: Ya. Cari ulama yang su'uh.
1: Ya.
0: Cari ulama yang dibenci pemerintah. Cari ulama yang dibenci pemerintah. Ya. Itu salah satu ciri khusus itu.
1: Ya.
0: Kalau ada ulama yang dibenci pemerintah karena keilmuannya, karena luar biasanya itu, cari seperti itu. Ya. Dan cari ulama yang selalu menyuarakan kebenaran. Dan ketika dia menyuarakan kebenaran dan dibenci, dikejar-kejar, itulah ulama.
1: Iya.
0: Itulah ulama.
1: Ya, karena di zaman sekarang kalau kita lihat di media-media kan banyak juga ulama yang
0: ya, karena sekarang kan enggak usah ulama. Ya terlalu tinggi lah itu kelasnya. Ustaz.
1: Ya, ustaz.
0: Ustaz saja. Ceramah di depan pejabat atau pokoknya diangkat semua. Ya kok perlu malepa ih. Ya gitu kan. Emangnya saya lulus-lulus saja. Kita ceramah sesuai dengan kita punya job. Kita bahas masalah ini. Adapun ya kalau menyebutkan prestasinya pemerintah misalnya, oh memang wajar karena ada prestasinya kan.
1: Ya, ya.
0: Dan itu bukan menjilat. Kita memang memastikan memang seperti itu modelnya. Tapi kota Liwa nih, wah sudahlah kita dianu. Woi baru masuk lagi di medsos begini lagi komentarnya. Waduh, tidak ada masalah sebenarnya. Cuma terlalu riskan bagi kita sebenarnya sebegitu. Ya, jadi kita ini dakwah itu adalah sesuai dengan apa sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita mengajak orang-orang melakukan kebaikan. Tapi kalau kita mau tinggalkan semua seperti itu, kira-kira siapa yang bisa menasihati pemerintah? Akan gitu. Makanya yang dimaksud di sini ulama adalah silahkan kita bersinergi dengan pemerintah, tetapi kita menjadi kontrol sosial bagi pemerintah. Ya kalau memang ada kesalahan katakan, ini salah pak, tidak boleh kita tuh kan. Kan dulu kan waktu masih ingat enggak waktu samanya Porkas?
1: Iya.
0: Ya? Porkas kan? Ada enggak ulama berteriak? Jarang, sedikit sekali ulama yang berteriak itu adalah judi. Masih ingat ceramah-ceramahnya Sunding MZ. Caranya menyinggung, ya. Kalau listrik masuk desa, alhamdulillah masyarakat tenang, terang. Surat kabar masuk desa, masyarakat cerdas. Tapi Porkas masuk desa, masyarakat kira-kira bagaimana? Yang dihitung-hitung saja adalah hari Kamisnya, kemudian undiannya itu hilang kan, seperti itu. mental-mental masyarakat akan menjadi mental judi. Nah itu yang bahaya kan seperti itu. Nah kalau kalau ulama tidak mampu bersuara tentang kebenaran, nah, rusaklah negara kita. Oke. Ya, terjadi pembiaran nantinya. Oke. Oke.
4: Apa lagi, Janda?
2: Ikan bilang kita di harus dekat ulama sama pemerintah, tapi bilang lagi
4: apa?
2: Yang dibenci pemerintah.
0: Iya, maksudnya begini.
1: Bagaimana kalau begitu? Ada ulama yang tidak sejalan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Beberapa tahun lalu kan.
0: Iya, kan ada kan.
1: Jalan seperti itu.
0: Ada pemerintah yang tidak sejalan. Ya, termasuk misalnya UAS, ya, iya, waktu itu kan, iya, dibenci betul. Sampai-sampai beliau kan tidak kepengen ya. Sampai-sampai dia harus mengundurkan diri jadi dosen. Ya kan ditekan terus dari atas. Ya kan seperti itu modelnya. Tapi dia kan tetap dakwah jalan dan lebih enjoy lagi. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan kepemerintahan ASN itu. Oke. Apalagi Jana? Ini sinergisitas ulama umara. Umara itu pemerintah. Umara. Ya, kalau umara jadi ulama itu dengan umara. Jadi kalau di negara Timur Tengah itu yang paling tertinggi itu adalah pemimpin agama sebenarnya. Iya. Pemimpin agama ya.
2: Boleh perempuan jadi pemimpin? Kan pernah Kak dengar ada hadis yang tidak membolehkan.
0: Boleh perempuan jadi pemimpin. Yang tidak boleh jadi imam. Paham ini?
2: Imam sholat.
0: Iya.
1: Dan memang kan ada, maksudnya, beberapa negara-negara yang latarnya Islam. Pemimpinnya justru
0: Pakistan kan Benazir Bhutto. Pakistan kan Benazir Bhutto.
1: Ya,
0: ada Inggris Margaret Thatcher. Ya. Kan ada seperti itu. Banyak pemimpin. Indonesia kan Ibu Mega. Pernah jadi pemimpin. Yang tidak boleh itu meskipun perempuan jadi pemimpin 01 di kantor, tapi dia tetap menjadi 02 kalau sampai di rumah. Artinya dia tetap taat kepada suami. Sehebat-hebatnya istri di luar, silahkan jadi camat, jadi lurah, jadi wali kota, tetapi engkau punya suami, engkau harus taat kepada suamimu. Jangan suami tak balik, suami 01 sampai di rumahnya sakalah sama 00. Tidak boleh itu. Ya.
1: Kalau ada pertentangan antara ulama dan umara, kita sebagai masyarakat itu harusnya ikut di mana?
0: Iya. Gini. Terjadi pertentangan antara ulama dengan umara. Tergantung kita lihat situasinya. Kalau kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka kita tetap berada pada posisi ulama. Tapi tidak boleh melepaskan diri dari pemerintahan, karena kita berada pada tataran hukum pada pemerintahan yang setempat. Contoh gini, dulu waktu COVID, masih ingat ini?
1: Iya.
0: Waktu COVID kan, yang diundang untuk memberikan masalah tentang COVID atau terjadi penerjemahan keliru oleh Ahok misalnya. Nah, ini yang ramai dulu kan?
1: Iya.
0: Yang kata-kata pemimpin itu.
1: Iya.
0: Ya, sampai yang diundang itu dari Al-Azhar, ulamanya. Sampai diundang dari Al-Azhar untuk menjelaskan itu. Tapi ketika dia tahu maka dia tinggalkan, enggak mau. Ya, karena ini ada nilai interest politiknya terlalu tinggi. Kemudian ada ulama diundang ke dari Kairo sampai ke Indonesia. Lalu ketika ditanya, loh, bagaimana engkau menyikapi hukum syariat, hukum agama ketika engkau berpindah sebuah negara? Maka ditegur oleh ulamanya yang di Mesir, disampaikan melalui telepon, ingat, ikuti ketentuan hukum dalam satu negara tertentu. Coba bayangkan itu. Itu kan paling tinggi, fikih yang paling tinggi di situ. Jadi tidak boleh kita berdasarkan hukum kita dari negara. Saya misalnya dari Indonesia, lalu bawa hukum ke Thailand atau ke Singapura, tidak bisa. Ya hukum yang ada di sana, ya hukum negara tertentu. Begitulah kita menyikapi. Jadi ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dengan pemerintah, maka kita sikap kita adalah, oke, saya taat kepada pemerintah sebagai warga negara yang baik dalam hal pemerintahan. Tapi dalam hal masalah agama, saya ikuti adalah ulama saya. Maka gitu. Meskipun ya terjadi pemilahan ya, antara ulama.
1: Kalau ada umara yang salim.
0: Yang salim, ya. Tidak boleh kan kita tinggal lihat kan, oh ini tidak bisa posisinya. Kita kan sudah bisa mengukur, oh ini zalim ini, tidak boleh kita biarkan. Maka kalau dia memerintah, kita taat saja sebagai warga negara yang baik. Tapi kita tidak mengikuti bentuk kezalimannya. Saya mengikuti bentuk ketaatan pemerintahnya. selama dia tidak menjerumuskan saya untuk melakukan hal-hal yang musyrik atau yang bermaksiat.
2: Oke. Jadi kalau pindah negara, Kak, aku ikuti sistem di negara situ.
0: Menesan nih. Apa pula? Coba Mi, di Arab Saudi kalau kita nyetir mobil sebelah kiri sebelah kanan?
1: Kanan.
0: Sebelah kanan kan?
1: Iya.
0: Bukan sebelah kiri?
1: Sebelah ya, karena menganut Eropa dia.
0: Eropa kan? Jadi coba bawa Mi mobil ke sini, sebelah kiri kok. Enggak bisa.
1: Iya. Simpelnya kalau pergi rumahnya orang ada aturannya, aturan memilih pakai malah
0: kan boleh. Enggak
2: bisa itu. Kalau mazhab-mazhab kan di sini mazhab Syafi'i.
0: Iya.
2: Jadi yang keluar, Kak, tetap Kak bawa mazhab Syafi'i.
0: Bisa, atau? Bisa pakai mazhab Syafi'i. Termasuk ini jamaah haji. Jamaah haji yang berangkat ke Arab Saudi dulunya adalah pakai mazhab Maliki. Ya.
1: Iya.
0: Bersentuhan perempuan tidak batal karena darurat. Nah, gitu. Imam Malik mengatakan bersentuhan perempuan enggak batal. Tetapi akhir ini tidak lagi, tetap kita bermazhab Syafi'i karena mazhab Syafi'i menggunakan dua metode. Bersentuhan perempuan batal dan dengan makna aula mastumun nisa. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan lagi dalam pendapat yang lain bahwa bersentuhan perempuan tidak batal karena dianggap adalah darurat. Itulah pada saat kita tawaf. Sementara dulu yang dipakai mazhab Maliki. Maka boleh, tidak ada masalah. Berpindah mazhab tidak ada masalah. Tapi kalau saya sarankan ya enggak usah pindah mazhab karena tetap kita mazhab Syafi'i kita pakai. Kan sama, Ji.
1: Ya, malah ada dari tanah tangga Ki Pak Ustaz.
2: Berencana ini pindah mazhab.
1: Pindah mazhab. Mira ada sapa penyemangi.
0: Yang paling moderat itu mazhab itu untuk cocok memang kita untuk orang Indonesia itu mazhab Syafi'i paling moderat. Ya. Paling moderat itu. Paling cocok.
1: Oke, okay. Daripada masuk sih waktu pertanyaan Mbak Kalilina, Bang Ude.
2: Tahu aja.
1: Makanya kenapa ke kalau sini? Daripada masuk pertanyaan Mbak Kalilina sih.
0: Oke, baik. Insyaallah. Insyaallah di mana saya berada. Kami akan ulang kembali bahwa insyaallah sebentar malam berada pada malam ke-15 dengan judul sinergitas ulama dan masyarakat. Kemudian adapun fadilahnya siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya anugerah, malaikat pemikul aras dan arsy akan mendoakannya selamat dunia dengan akhirat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya insan mesra di mana saja, itu dia dialog kita pada sore hari ini. Siaran ini dapat Anda dengarkan kembali pada pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM. Besok kita kembali lagi bertemu di jam yang sama dengan tema yang berbeda. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Pak, saya bertanya,
5: Pak. 102,8 Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. This is your radio.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now, another hour right here, right now on www.radiomesra.com. Number one internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter. Seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir, warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Mona makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jena teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi 0813-555-13065 atau 0852-4161-4234.
4: Alhamdulillah, jadi pesan kan buka mulai sekarang lah.
5: Rumah makan Patato.
6: Bagus toh.
0: Dari Jalan Balumas DP nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421-23556. Handphone 085-395-350-907. Radio Mesra. Mesranya musik dan informasi.

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Apa saja program pemerintah melalui berbagai kegiatan dalam mengimplementasikan serta mewujudkan visi dan misi dalam setiap rencana kerja pemerintah Kota Parepare. Ikuti berbagai liputannya melalui berita dan informasi Parepare dalam sepekan. Bersama Dimas Akbar, inilah Parepare dalam sepekan.
2: Insan Mesra Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPDB KPM Kota Parepare menggelar wisuda santri ke-28 di Auditorium Kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, Ahad 7 Juni 2026. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Parepare Tasmin Hamid, Ketua Dewan Pengurus Wilayah DPWB KPRMI Provinsi Sulawesi Selatan Asri Said, Wakil Rektor 2 IAIN, Direktur Wilayah LPPTK BKPRMI, Ketua Basnas Parepare Ruan Caco, Ketua MPD DPDB KPRMI Kota Parepare Hasanuddin, dan Dirda LPTKA BKPRMI Muhammad Jawad. Dalam laporannya, Direktur Daerah BKPRMI Kota Parepare Muhammad Jawad melaporkan bahwa sebanyak 337 santri diwisuda pada wisuda santri ke-28 tersebut. Ketua DPDB KPRMI Kota Parepare Hasanuddin memberikan sambutan menyampaikan bahwa wisuda ini bukan akhir dari proses pembelajaran baca tulis Al-Quran, akan tetapi merupakan gerbang awal dalam memahami Al-Quran. Ia juga berpesan agar para orang tua terus mendorong dan memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk selalu membaca Al-Quran dan mencintai masjid. Senada yang disampaikan oleh Ketua DPDB KPRMI Provinsi Sulawesi Selatan, Nasri Said menyampaikan bahwa tetap semangat belajar dan membaca Al-Quran. Selanjutnya, kegiatan wisuda santri ke-28 dibuka secara resmi oleh Wali Kota Parepare Tasmin Hamid, menyampaikan jika tidak dijaga baca Al-Qurannya akan hilang. Ia juga menjelaskan program baca Al-Quran telah dijalankan bagi pegawai di lingkup pemerintah Kota Parepare. Jika ingin menjabat, maka harus bisa mengaji. Insan Mesra Penun Bulog terus memperkuat langkah stabilisasi pangan nasional melalui percepatan penyaluran bantuan pangan beras serta penggelontoran beras program standarisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai wilayah guna menjaga kejangkauan harga beras bagi masyarakat. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Risa Ramadhani menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai instrumen untuk mengantisipasi dinamika harga beras di sejumlah daerah. Salah satu langkah utama yang saat ini dijalankan adalah percepatan distribusi bantuan pangan dan optimalisasi penyaluran beras SPHP ke pasar-pasar rakyat. Sampai dengan tanggal 6 Juni 2026, penyaluran bantuan pangan telah terrealisasi hampir 60% atau telah diterima hampir 20 juta keluarga penerima manfaat dari total target 33,2 juta KPM. Pemerintah menargetkan sejumlah bantuan pangan dapat tersalurkan hingga akhir Juni 2026. Percepatan penyaluran bantuan pangan tersebut diyakini akan memberikan dampak langsung terhadap penguatan daya beli masyarakat sekaligus membantu meredam tekanan harga beras di tingkat konsumen. Selain bantuan pangan, Bulog juga terus mengoptimalkan distribusi beras SPHP ke berbagai saluran distribusi resmi termasuk pasar tradisional, kios pangan, gerakan pangan murah, dan jaringan pengecer yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pemerintah menilai bahwa kombinasi antara penyaluran bantuan pangan dan distribusi beras SPHP merupakan langkah efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga pasar. Dengan ketersediaan stok yang kuat dan jaringan distribusi yang luas, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kecukupan pasokan beras nasional. Bulog juga memastikan seluruh cadangan beras pemerintah yang dikelola saat ini berada dalam kondisi aman dan siap digunakan sewaktu-waktu untuk mendukung kebijakan stabilisasi pangan nasional. Insan Mesra Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menindaklanjuti sejumlah masukan dan perhatian masyarakat terkait distribusi LPG subsidi 3 kg di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan meliputi Kabupaten Pinrang, Kota Parepare, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidenden Rappang. Sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas layanan dan distribusi energi bersubsidi, Pertamina akan melakukan serangkaian pengecekan pada rantai distribusi LPG 3 kg guna memastikan proses penyaluran berjalan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi secara konsisten melaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap operasional pengisian stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPBE guna memastikan proses pengisian LPG berjalan sesuai prosedur dan standar operasional yang telah ditetapkan. Sebagai bagian dari pengawasan berkelanjutan tersebut, pengecekan dan sampling juga rutin dilakukan pada sejumlah titik distribusi hingga tingkat pangkalan untuk memastikan kualitas produk, ketetapan isi serta dalam penyaluran LPG kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Pertamina dalam menjaga kualitas, ketepatan isi serta keandalan distribusi LPG yang diterima masyarakat. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Lilik Hardianto mengatakan bahwa setiap informasi dan masukan dari masyarakat menjadi perhatian perusahaan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan energi. Lilik menambahkan bahwa Pertamina akan terus berkoordinasi dengan agen, pangkalan, dan pemangku kepentingan terkait guna menjaga keandalan distribusi LPG subsidi di wilayah Sulawesi Selatan. Masyarakat juga diimbau untuk memperoleh LPG 3 kg melalui pangkalan resmi dan lembaga penyalur yang telah ditetapkan. Harga yang berlaku di tingkat pengecer berada di luar rantai distribusi resmi Pertamina sehingga masyarakat disarankan melakukan pembelian di pangkalan resmi untuk mendapatkan produk sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, masyarakat diharapkan menggunakan LPG subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya agar ketersediaan energi bersubsidi dapat terus terjaga dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak menerima manfaat. Apabila masyarakat menemukan kendala layanan maupun indikasi pelanggaran dalam penyaluran LPG subsidi, laporan dapat disampaikan melalui Pertamina Kontak Center atau PCC 135 untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Insan Mesra Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah melalui evaluasi berkala dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, harga pasar keekonomian, serta koordinasi bersama pemerintah sebagai regulator. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari mekanisme yang berlaku untuk menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan kualitas layanan kepada masyarakat. Penyesuaian harga Pertamax dan Pertagreen disesuaikan dengan formulasi harga yang ditetapkan pemerintah dan telah melalui proses evaluasi berkala. Di saat yang sama, harga BBM subsidi yaitu Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar tetap Rp6.800 per liter sehingga masyarakat pengguna BBM subsidi tetap mendapatkan layanan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Robert menambahkan bahwa Pertamina Patraniaga terus memastikan ketersediaan energi di seluruh wilayah Indonesia baik untuk produk BBM subsidi maupun non-subsidi agar kebutuhan masyarakat dan sektor usaha dapat terpenuhi. Untuk wilayah Sulawesi, keseluruhan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan normal. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan layanan seluruh SPBU tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Pertamina Patraniaga juga berkomitmen menghadirkan produk BBM berkualitas yang dapat dipilih masyarakat sesuai kebutuhan dan spesifikasi kendaraan masing-masing. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina Patraniaga maupun aplikasi My Pertamina. Insan Mesra Ketua Tim Penyuluh Agama Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Haji Sawedi bersama tim menyempatkan berkunjung di Kota Cinta B.J. Habibie, Kota Parepare setelah berkunjung di Kabupaten Pinrang Rabu 10 Juni 2026. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui sejauh mana kinerja para penyuluh agama Islam khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, juga mendengar kendala-kendala apa saja yang ditemui. Tidak ingin penyuluh agama itu hanya dikenal sebagai ustaz mubalig guru mengaji akan tetapi sebagai pekerjaannya yaitu penyuluh agama. Menurutnya hal tersebut juga merupakan program ekotologi yang sudah dicanangkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia yang tidak hanya bermanfaat bagi kalangan tapi juga bermanfaat bagi setiap orang yang membutuhkan. Pada kesempatan tersebut, Ketua Tim Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Kota Parepare Sahabudin menyampaikan program-program yang telah berjalan serta kendala-kendala penyuluh agama di Kota Parepare.
3: Insan Mesra dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Parepare menggelar kegiatan bakti religi berupa aksi bersih-bersih rumah ibadah dan lingkungan sekitar Jumat 12 Juni 2026 pagi. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 7.30 tersebut melibatkan ratusan personil Polres Parepare bersama jajaran Polsek. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, para personil melaksanakan kerja bakti di tiga lokasi berbeda, yakni Masjid Raya Parepare, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat GPIB, serta kawasan Taman Monumen 40 ribu jiwa yang berada di Jalan Masjid Raya Kota Parepare. Tirili ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan sosial yang dilaksanakan Polres Parepare sebagai bentuk pengabdian dan kepedulian nyata kepada masyarakat menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Melalui kegiatan tersebut, Polri tidak hanya hadir sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga sebagai mitra masyarakat yang aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Aksi bersih-bersih rumah ibadah dan fasilitas publik ini menjadi wujud rasa syukur serta komitmen Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Selain menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman untuk beribadah maupun beraktivitas, kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong serta mempererat tali silaturahmi antar Polri dan seluruh elemen masyarakat. Tua pelaksana kegiatan AKP Muhammad Ahmad Rahim menjelaskan, bakti religi yang dilaksanakan pada Jumat pagi tersebut melibatkan para pejabat utama PJU Polres Parepare, para kapolsek jajaran serta ratusan personil yang secara bersama-sama melaksanakan pembersihan rumah ibadah dan lingkungan sekitar. Melalui bakti religi ini, Polres Parepare berharap nilai-nilai kepedulian, kebersamaan, dan pengabdian kepada masyarakat terus tumbuh seiring semangat Hari Bhayangkara ke-80. Di sisi lain, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk semakin memperkuat hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat sehingga peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
1: Demikian Parepare dalam sepekan. Ikuti terus berita dan informasi Parepare dalam sepekan setiap hari Minggu. Parepare dalam sepekan terselenggara atas kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dan 102,8 Mesra FM. Mewakili tim kreatif pemberitaan Mesra FM, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
4: Buat elektrician yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrician download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa Muna makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih Jekna teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan Ki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 0811-4234-34234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang nah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.
2: Sesaat lagi kita dengarkan kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM. Kabar Parlemen menginformasikan gagasan, mengawal aspirasi dan implementasi dari berbagai kegiatan para anggota dewan yang mewakili kepentingan rakyat bersama Dimas Akbar. Inilah Kabar Parlemen.
3: Insan Mesra Komisi 3 DPRD Kota Parepare tengah bersiap menggelar rapat dengar pendapat atau RDP pada Senin hari ini 8 Mei 2026 untuk membahas masalah tata kelola galon dan juga gas. Menanggapi agenda ini, anggota DPRD Dr. Haji Kamaluddin Kadir menegaskan pihak dewan sangat membuka diri terhadap setiap masukan warga demi melahirkan keputusan yang tepat.
4: Semakin banyak saran dan pendapat, ya, semakin memperkaya kita untuk bisa menganalisa, memutuskan dan bisa mencari solusi yang terbaik. Ada yang nanya roh di jurusan RDP hari Senin ya terkait dengan galon, tapi ada yang mau membahas tentang gas, boleh nanti dipertanyakan, apalagi kan leading sektornya masih di Komisi 3. Siapa tahu nanti dengan saran dan informasi Komisi 3 bisa langsung menjadwalkan untuk dilakukan pertemuan apa dengan pendapat umum.
3: Selain isu galon dan gas di Komisi 3, Kamaluddin juga menambahkan bahwa Komisi 1 DPRD Parepare juga mengagendakan 2 RDP pada hari Senin ini. Fokus Komisi 1 akan lebih banyak membedah persoalan sengketa tanah, kepegawaian ASN, serta regulasi pemerintah daerah. Insan Mesra merespon keluhan masyarakat terkait naiknya harga air minum galon isi ulang secara mendadak. Komisi 3 DPRD Kota Parepare langsung memanggil pihak Asosiasi Pengusaha Depo Air Minum Parepare atau ASDAMIPA hari Senin 8 Juni 2026. Ketua Komisi 3 DPRD Parepare Hambrangan Dani meminta pengusaha tidak asal menaikkan harga tanpa sosialisasi yang matang karena air merupakan kebutuhan pokok.
5: Kami merekomendasikan tadi ke mereka atas nama asosiasi supaya memikirkan masyarakat, karena kami juga tidak bisa menentukan. Ya tadi kami contohkan umpama dari 5.000 naik 6.000, saya rasa masyarakat paham. Kalau dari 6.000 naik 7.000, ya itu yang kami harapkan untuk sementara dulu.
6: Yang terpenting kan yang layak konsumsi.
5: Yang layak, yang penting tadi kami harapkan untuk sementara ini mereka masing-masing jaga kualitas. Karena ini tadi secara resmi juga mereka belum ada sertifikat karena ternyata.
3: Sementara itu pelaksana tugas Ketua ASDAMIPA Fahri berdalih bahwa kenaikan terpaksa dilakukan akibat tingginya biaya operasional dan perawatan mesin depo, namun pihaknya berjanji akan segera mengevaluasi kembali tarif tersebut.
7: Ini nanti belum diketahui apa keputusannya, karena berdasarkan tadi bilang Pak Dewan di dalam bahwa yang 6.000 kemarin bisa jual 7.000, yang 7.000 kemarin bisa 8.000, yang ada yang jual 8.000 kamar bisa 9.000. Jadi ini sebenarnya tidak ada keseragaman harga ke masyarakat. Kalau bisa dipikir seperti itu, berarti tergantung dari pengusaha galonnya cocok tidak dengan pelanggannya seperti itu. Jadi nanti dibicarakan kembali, ini PR besar ini sebenarnya untuk asosiasi. Saya pribadi tetap dengan 8.000 karena konsumen saya bisa menerima dengan 8.000 karena saya jaga juga kualitasnya. Jadi bisa menerima dia.
3: DPRD Parepare mendesak agar ada standarisasi harga yang transparan dan tidak membebani masyarakat luas. Insan Mesra, panitia khusus atau pansus aset DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan spesifik ke Kota Parepare pada Senin 8 Juni 2026. Kunjungan ini untuk menyikapi sengketa lahan pemukiman warga yang diklaim sebagai aset provinsi. Kunjungan lapangan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Kadir Halik beserta sejumlah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Keluarnya atensi provinsi ini bermula dari rekomendasi Komisi 1 DPRD Kota Parepare yang menerima keluhan warga karena telah menempati lahan tersebut sejak tahun 1948 lalu. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengatakan dari hasil verifikasi warga sebenarnya telah membangun rumah mereka secara mandiri sejak zaman Belanda, sehingga anggapan bahwa bangunan tersebut milik provinsi adalah tidak benar.
0: bahwa ternyata anggapan pansus tadi mengatakan bahwa ini adalah aset yang dibangun oleh provinsi, ternyata tidak. Ternyata dibangun sendiri oleh warga. Dan kesimpulannya tadi, pansus berupaya untuk memperjuangkan hak-hak warga.
3: Haji Kamaludin menambahkan saat ini pihaknya bersama warga tengah mengumpulkan dokumentasi pengusulan pengalian aset masa lalu untuk diserahkan kepada pansus provinsi. Beberapa solusi seperti hibah maupun kompensasi kini tengah dikaji. Sementara itu, anggota pansus aset DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Haji Muhammad Sarar menegaskan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan masalah ini demi kepentingan rakyat.
8: Terus mengisyaratkan bahwa kita akan mengurus ini, permasalahan ini akan memperjuangkan hak warga yang ada di tempat ini.
3: DPRD Parepare berharap lewat data-data historis yang diserahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa segera memberikan kepastian hukum agar warga yang sudah menetap puluhan tahun bisa tinggal dengan tenang. Insan mesra, keluhan masyarakat Kota Parepare terkait meroketnya harga air galon isi ulang akhirnya berlabuh di meja DPRD. Ketua Komisi 3, Hambrang Hamdani, menilai alasan asosiasi pengusaha depo yang menaikkan harga karena ihwal operasional dan biaya isu adalah alasan klasik yang tidak rasional. Pasalnya, komponen utama seperti tarif listrik dan air baku dari PDAM maupun sumur bor sama sekali tidak naik. Hambrang menegaskan kekosongan regulasi ini jangan sampai membuat konsumen dan pelaku UKM kecil menjadi korban.
5: Sendiri tadi saya bilang kan dari 5.000 ke 8.000 naiknya 3.000. Ini kan apa-apa yang menaikkan. Saya sudah sampaikan bahan bakar tidak naik, yang biasa dipakai listrik tidak naik. Air yang digunakan sumber daya airnya kan juga tidak naik, dari PDAM yang menggunakan PDAM juga kan tidak naik harganya. Oleh sebab itu apa yang menaikkan tadi cuma karbon. Saya rasa signifikannya tidak naik. Kalau semua dirata-ratakan itu yang naik itu tidak sampai 1.000 dalam per galonnya.
3: Pihak Dewan juga sudah menginstruksikan Dinas Perdagangan untuk melakukan pengawasan ketat jika pas KRDP masih ada oknum pengusaha nakal yang bebal menerapkan tarif sepihak. DPRD meminta Pemkot berani mengambil tindakan tegas berupa pencabutan izin usaha. Insan mesra, Komisi 1 DPRD Kota Parepare menyoroti merosotnya pendapatan daerah dari sektor retribusi sampah. Hal ini terjadi pasca perubahan sistem pembayaran dari manual ke sistem online sebagai dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam program Obras Jumat pagi 12 Juni 2026, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kadir menjelaskan pemberlakuan Perda Nomor 12 Tahun 2023 sejak tahun 2024 lalu sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan dan mengukur potensi pajak serta retribusi daerah. Namun hilangnya sistem integrasi tagihan sampah yang dulunya melekat pada rekening listrik, air, atau tiket pelabuhan justru memicu terjadinya los pendapatan.
4: Karena sekarang dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan kondisi, sehingga model-model seperti itu tidak bisa lagi.
9: Iya.
4: Tidak bisa lagi. Jadi harus sekarang kan serba online.
9: Yeah.
4: Ya, orang tinggal bayar melalui online, mobile banking. Jadi tidak bisa lagi nitip-nitip di situ. Jadi memang ada kelemahan lah,
9: yeah,
4: setelah
9: yeah.
4: tidak berlakunya itu untuk melakukan penagihan terkait dengan distribusi sampah. Jadi kita ini ada loss pendapatan. Biasanya kalau tahun-tahun lalu hampir pokoknya 90-80% lah pendapatan dari distribusi sampah bisa masuk ke kas daerah. Tapi dengan kondisi seperti itu tidak ada. Ada masuk tapi kecil.
3: Guna mengatasi penurunan PAD tersebut, pihak DPRD menegaskan saat ini pemerintah daerah tengah melakukan penertiban menyeluruh, tidak hanya sektor sampah, penataan regulasi, pembayaran juga menyasar sektor retribusi parkir, pemotongan hewan, hingga fasilitas rumah sakit agar berjalan lebih optimal.
2: Demikian kabar parlemen untuk hari ini. Tim kreatif kabar parlemen, Dimas Akbar, Sabir Umar, Mira Caniago, dan Bagus Oramahi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Kabar parlemen terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kota Parepare dan Mesra FM.
10: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator
9: Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari kWh meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal kWh meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami kWh meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
11: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com. Hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com. Infonya ada, entertainnya juga.